kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, C. Tuan dan Puan, semangat berkurban masyarakat Kabupaten Kampar pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tahun ini begitu tinggi. Hingga Senin 25 Mei 2026, sebanyak 57 ekor hewan kurban dipastikan siap disembelih di kawasan Islamic Center Bangkinang Kota. Jumlah hewan kurban tersebut terdiri dari 54 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang berasal dari organisasi perangkat daerah, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar hingga masyarakat perorangan. Pemerintah Kabupaten Kampar menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi berbagai pihak dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Bupati Kampar melalui PJ Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah mengatakan, kurban bukan hanya ritual tahunan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, meningkatnya jumlah hewan kurban menunjukkan tumbuhnya kesadaran sosial serta semangat gotong royong di tengah masyarakat Kabupaten Kampar.

Kita ke kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Warga binaan rumah tahanan kelas 1A Pekanbaru dilaporkan kabur dari dalam rutan pada Minggu 24 Mei 2026 menjelang waktu maghrib. Tahanan diketahui bernama Nasriatno alias Cili yang tengah menjalani proses hukum dalam perkara pencurian. Kaburnya tahanan langsung memicu respons cepat dari pihak rutan kelas 1A Pekanbaru bersama aparat kepolisian. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pengejaran intensif untuk menangkap kembali warga binaan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1A Pekanbaru, Erwin Siregar, membenarkan peristiwa pelarian tersebut. Ia mengatakan pihaknya kini masih fokus melakukan pencarian bersama jajaran Polres dan Polsek setempat. Berdasarkan informasi sementara, tahanan melarikan diri dengan cara melompati pagar dan tembok kantor saat situasi menjelang maghrib. Diduga kondisi menjelang pergantian waktu tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mencari celah keluar dari area pengamanan rutan. Meski demikian, pihak rutan belum dapat menjelaskan lebih rinci terkait bagaimana proses pelarian bisa terjadi. Saat ini fokus utama petugas masih tertuju pada proses pengejaran terhadap tahanan yang kabur. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi

0: Jadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga. Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: When you sing, you begin with do, re, mi.
6: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
5: Do re mi fa so la ti do.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live secara langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, saat ini kita ikuti informasi perkiraan cuaca langsung informasi dari BMKG Kota Pekanbaru. Dan kita sudah terhubung dengan analisis BMKG Pekanbaru. Selamat pagi Mbak Putri.
1: Selamat pagi.
0: Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, di mana hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 113 titik, di mana 8 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Pelalawan 2 titik, Bengkalis 2 titik, Rokan Hulu 2 titik, dan Rokan Hilir 2 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tantomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya pagi hari ini, pukul 7 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah bahas soal tradisi gulai kawah saat hari raya kurban, Cituan dan Puan. Saya jadi rindu dengan kampung halaman saya. Nah, Cituan dan Puan, mungkin yang kali ini terdengar umum ya, dan sepertinya adalah, kalau kata anak sekarang sih, problem semua negara. Enggak, tapi ini enggak masuk problem, tapi ini lebih kepada kebiasaan semua orang-orang, Cik Tuan dan Puan, yaitu tradisi membersihkan rumah dan juga membersihkan kampung menjelang hari raya. Karena memang menjelang hari raya, apalagi ada raya Idul Adha, satu pemandangan yang sangat akrab ini ya, di daerah-daerah, bahkan di perkotaan juga, karena ini kebiasaan yang dibawa dari rumah, dari kampung halaman, Cik Tuan dan Puan. Yaitu adalah bersih-bersih rumah atau bersih-bersih lingkungan. Pokoknya seolah-olah itu ada istilah mama atau papa itu bakal bersihin gudang, nanti tamunya bakal dijamu di gudang gitu. Terus bersihin atap, soalnya nanti tamunya duduk di atap gitu. Aduh, jadi sering banget tuh lihat postingan di sosial media yang kayak gitu tuh, Cituan dan Puan. Nah, jadi memang ada kegiatan bersih-bersih yang sudah jadi tradisi kita sebut ya, menjelang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, Cituan dan Puan, yang sepertinya itu gak boleh ketinggalan. Itu jadi bagian wajib dilakukan oleh warga, oleh masyarakat ya, khususnya di desa-desa kita nih, Cituan dan Puan. Nah, kegiatannya itu mulai dari menyapu jalan kampung, membersihkan rumput liar, memperlancar saluran air, membersihkan masjid juga, halaman surau, menata tempat berkumpul. Nah, kaum bapak-bapak tuh biasanya membersihkan area berat, sementara ibu-ibu menyiapkan makanan dan juga minuman untuk warga yang bergotong royong. Anak-anak pun jadi ikut membantu sesuai kemampuan ya. Duh, ini adalah yang paling saya kangenin nih. Jadi nanti cabut rumput mungkin agak 50 meter gitu ya kan. Nah, makan jamuannya paling banyak. Tradisi ini punya makna yang sangat dalam, Cituan dan Puan. Dalam budaya Melayu sendiri, kebersihan dijunjung tinggi ya. Dan kebersihan itu bukan hanya urusan fisik, tapi juga mencerminkan penghormatan terhadap tamu. Kita menganggap bahwa hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha itu adalah tamu. Kemudian kesiapan menyambut hari besar dan juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Cituan dan Puan. Karena kampung yang bersih, rumah yang bersih itu dianggap membawa kenyamanan dan juga suasana hati yang baik pada saat hari raya tiba. Pendengar yang budiman, secara sosial tradisi gotong royong seperti ini mempererat hubungan masyarakat ya. Nah, dalam ilmu sosial, kegiatan bersama seperti ini bisa memperkuat solidaritas, kemudian membangun rasa memiliki terhadap lingkungan, dan juga meningkatkan kepedulian antar warga, Cituan dan Puan. Karena kita baru tahu kalau misalnya tetangga kita itu ada problem ketika lagi gotong royong nih. Kita baru tahu kalau misalnya ternyata tetangga kita lagi ditimpa sebuah musibah, itu setelah kita berkumpul dan bergotong royong. Nah, itu dia tadi. Jadi meningkatkan kepedulian antar warga juga, Cituan dan Puan. Tradisi ini menjadi ruang silaturahmi yang hangat di tengah kehidupan modern yang semakin sibuk sekarang ini, Cituan dan Puan. Dari sapu, cangkul, kerjasama, lahirlah suasana kampung yang hangat dan juga penuh kekeluargaan. Pagi hari membawa penyapu, membersihkan jalan bersama-sama. Hari raya semakin syahdu jika kampung bersih dan penuh sukacita.

0: melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

0: dan secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tantomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

ke kabar berita pertama, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperkirakan jumlah kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan dipicu meningkatnya permintaan masyarakat seiring membaiknya kondisi ekonomi. Kepala Dinas PKH Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, kebutuhan hewan kurban di Riau pada 2025 mencapai 50.463 ekor. Sedangkan pada tahun ini jumlahnya diprediksi meningkat menjadi sekitar 52.885 ekor. Diperkirakan ada peningkatan sekitar 4,8% untuk jumlah penyembelihan hewan kurban tahun ini. Lebih lanjut, ia menjelaskan pada Idul Adha tahun lalu, pemotongan hewan kurban tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Kota Pekanbaru tercatat menjadi daerah dengan jumlah pemotongan tertinggi, mencapai 9.435 ekor. Setelah Pekanbaru, ada Kabupaten Kampar menempati posisi kedua dengan 7.641 ekor. Kemudian disusul Bengkalis 5.012 ekor dan Rokan Hulu sebanyak 4.745 ekor. Kita ke kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadirkan kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada Juni mendatang. Kue khas tersebut rencananya disajikan di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Hairi, mengatakan pembuatan kue talam durian sepanjang 1 km merupakan bentuk partisipasi dan dukungan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tantomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, ya?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

Obrolan investasi, Cituan dan Puan, pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Prospek harga emas diperkirakan masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan tetap kuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Mulai dari tensi geopolitik Timur Tengah hingga arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Research and Development ICDX, Tiffany Slovenia mengatakan sepanjang kuartal 1 2026, harga emas masih berada dalam tren bullish, didorong tingginya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik, Cituan dan Puan. Lonjakan harga energi serta ekspektasi kebijakan suku bunga global yang masih ketat. Nah, sementara itu, dalam sepekan terakhir, harga emas cenderung bergerak fluktuatif dengan kecenderungan rebound terbatas setelah sebelumnya sempat tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat. Kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan kekhawatiran inflasi akibat konflik Timur Tengah, Cituan dan Puan. Data perdagangan terbaru harga emas global berada di kisaran, maksud kami, 4.550 US dollar per troy ounce, dan pergerakan harga masih cukup volatil seiring harga pasar terus mencermati perkembangan negosiasi damai Amerika Serikat-Iran, arah kebijakan Federal Reserve, dinamika dolar Amerika Serikat hingga pergerakan harga minyak dunia juga, Cik Tuan dan Puan, maksud kami. Menurutnya, meredanya ketegangan di Selat Hormuz berpotensi menekan harga minyak dan mengurangi kekhawatiran inflasi global sehingga dapat mengurangi permintaan safe haven terhadap emas. Namun di sisi lain, kondisi ini juga bisa memicu ekspektasi pelonggaran suku bunga The Fed yang justru akan menjadi sentimen positif bagi emas, Cik Tuan dan Puan. Senaga pelaku industri emas nasional juga mulai memperkuat ekspansi distribusi produk emas bersertifikasi di tengah masih menariknya harga emas, Cik Tuan dan Puan. Nah, salah satunya Direktur PT Lotus Lingga Pratama, Ivan Lingga, mengatakan selain sebagai bagian dari gaya hidup, emas juga sekarang dinilai tetap relevan sebagai instrumen investasi jangka panjang.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Awas-awas, mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
4: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Kajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugu kerji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Hi, kidang budak amalah mapi api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nang air tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli gua kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani. Harga pandai gua pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mana jadu ku cancang kon? Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tanu di bah.
1: Jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit hutang-hutang ane sepenting kelihatan glamor kini muatuh
0: khasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hitung ya gambeli ke enggom ne ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia GRR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: dan secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

cinta di Aceh. Encik Tuan dan Puan, selain di Semarang, Bukit Cinta juga ada di Aceh. Tepatnya di kawasan di Taman Nasional Gunung Leuser. Adalah daerah cagar alam nasional terbesar di Sumatera bagian utara. Objek wisata ini letaknya tak jauh dari Kuta Cane dan dapat kita tempuh melalui jalan Raja Bintang menuju Puncak Baru melewati Sungai Alas. Setelah kita sampai di pertigaan, memilih arah kanan dengan jalan sedikit berkelok menyusuri tebing. Kurang lebih dari 3 km dari jembatan Sungai Alas ini, kita akan mendapati panorama indah. Di sebelah kanannya yang merupakan bibir jurang, berjejer warung-warung kopi tradisional. Adapun Sungai Alas yang berarus deras dengan warna keperak-perakan pada musim kemarau dan kecoklatan pada musim hujan. Di sebelah kiri Sungai Alas atau sisi timurnya, sejauh mata memandang terbentang kota Kuta Cane yang dibentengi oleh jajaran bukit dan pegunungan. Mungkin ini alasan kenapa dinamakan Bukit Cinta. Indahnya pemandangan dan sejuknya suasana di tempat ini yang pantas untuk memadu janji dengan kekasih atau orang yang kita sayangi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Tuan dan Puan, masih bersama Aji ya. Dan kita sudah hampir-hampir ya di penghujung. Tapi masih 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Ya Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, saat ini kita nikmati satu tembang lagu dari Bengkulu. Ada Nirwana, Lenggang Serawai.

0: cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Kampanye Anti Korupsi 2026 sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACFS mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACFS 2026, Adi Setyo Tantomo.
3: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Cituan dan Puan, pukul 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, sudah saatnya dia pamit dari ruang dengar Cituan dan Puan. Terima kasih sudah mengikuti dia mulai dari pukul 5 hingga sekarang sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan dilanjutkan oleh penyiar program 4 lainnya dan ada Jafri nanti yang akan memandu di ruang dengar Cituan dan Puan, tepa siang jelang tepa petang. Nantikan program-program menarik dari program 4 pekan baru, jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cinan Puan yang ada bersama kami Pro 4 Radio Gambar Suara Budaya Riau di udara yang berusaha FM 95,9 MHz atau bagi Cinan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Baik Cinan Puan, kita segera melangkah ke program selanjutnya, itu program obrolan UMKM hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026.
0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cidang Puan. Dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami, Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital ataupun melalui versi FM 95,9 MHz. Kembali kita bersama di siang hari ini di acara obrolan Teras UMKM Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di edisi siaran Selasa 26 Mei 2026, di mana kita akan berbincang dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah berada di studio, yaitu bersama Ibu Alia Kasmita. Berita di mana topik kita hari ini adalah cerita di balik renyahnya kue popia seruni rasa. Nah, untuk itu mari kita sapa owner dari ini, serunai biasa rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Alia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya.
1: Sehat Pak.
0: Saya dengar jauh ya, di luar kota ya.
1: Iya.
0: Kampar ya.
1: Kampar.
0: Tapi daerah Kubang tidak begitu jauh.
1: Tidak begitu jauh.
0: Kalau dulu jauh.
1: Iya.
0: Tapi sekarang sudah dekat.
1: Sudah dekat, betul.
0: Apalagi banyak udah ada flyover, nggak ada macet.
1: Iya.
0: Kena macet nggak tadi?
1: Lumayan juga Pak.
0: Lumayan.
1: Iya. Dipanam sekarang.
0: Oh, sekarang dipanam ya.
1: Panam luar biasa.
0: Tapi sekarang kan udah ada pembebasan tanah untuk bikin paper.
1: Iya, betul.
0: Ke studio bersama suami dan anak ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau boleh tahu siapa suaminya? Nama suaminya?
1: Nama suami saya Ujang Asmara.
0: Ujang Asmara.
1: Iya.
0: Yang belakangnya yang bagus ya?
1: Iya. Asmara ya, Pak.
0: Ada lagunya tuh Asmara, Asmara.
1: Gitu. Iya.
0: Iya kan?
1: Betul, betul.
0: Jadi Ibu Alia asli orang Pekanbaru.
1: Asli Pekanbaru.
0: Suami juga.
1: Suami Pelalawan.
0: Pelalawan.
1: Pelalawan.
0: Gak mau Pekanbaru ya?
1: Enggak.
0: Ya, Kabupaten Pelalawan.
1: Ah iya betul.
0: Kalau Pelalawan terkenal dengan apanya?
1: Pelalawan terkenal makanan ya?
0: Salah. Obak Bono ya.
1: Ah, Bono ya, Bono.
0: Sudah sampai ke internasional.
1: Iya, betul, betul.
0: Bono. Baik, hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Alia. Dengan topik kita cerita di balik renyahnya kue popia.
1: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu nih Bu Alia, kue popia ini kue apa? Saya tahu kalau kue popia ini seperti kayak apa gitu.
1: Oke. Baik, saya sedikit menceritakan di balik terciptanya popia ini ya Pak. Saya pertama terinspirasi dari produk Malaysia punya. Nah, Malaysia tuh dia popia nestum. Nih, popia nestum namanya.
0: Yang dinampak sekarang di YouTube kita ya.
1: Iya, betul ini dia. Iya, betul ini dia popia nestum. Jadi saya mencoba. Tapi sebelumnya kalau saya nak boleh bercerita ya, Pak.
0: Boleh,
1: sebelum
0: silakan.
1: Produk popia ini muncul, kami dulu mempunyai produk apa namanya? Kue bolu bangkit. Nah, kue bolu yang kecil-kecil tuh. Kue bolu, ya,
0: kalau dulu waktu saya kecil-kecil di Tertak Bulu banyak tuh.
1: Ah betul, jadi
0: yang ada gambar ikan.
1: Ah ya betul betul gambar, Pak. Ya kan? Banyak banyak pun bergambar-gambar ikan bunga.
0: Kalau orang Kampar bilang kalau itu minum kawah.
1: Ah ya betul.
0: Ya kan?
1: Jadi itulah produk pertama kami dulu. Nama brandnya belum Sunai Rasa, masih Homemade Ibu. Nah Homemade Ibu kue bolu bangkit. Alhamdulillah lumayan penjualan masuk tuh Pak. Kami bikin paket-paket yang macam juga lah, macam kecil-kecil gini juga. Cuma kami bikin versi yang bagel. Nah, bolu yang bagelannya. Cuma saya tak ingat bila masa dia berhenti kami produksi. Saya tak ingat lagi dah. Akhirnya lewatlah di beranda Instagram saya popia ni tadi. Nah, saya orangnya
0: itu tahun berapa tuh Bu, apa Bu Alia?
1: Kalau kue bolu bangkit tahun 2021. Anak saya
0: pas
1: masih
0: COVID tuh ya?
1: Ah betul, anak saya masih umur bulanan lah Pak. Nah, sampai kami jam-jam tak tidur malam lah buat kue bolu tadi kan. Sampai kami kekurangan oven masa itu kan. Alhamdulillah penjualan luar biasa masa itu. Kue bolu bangkit namanya. Yang bagelan, versi bagelannya versi keras.
0: Jadi ketika itu kan kita lagi lockdown tuh.
1: Ah betul.
0: Jadi penjualannya melalui apa ini?
1: Online langsung diantar ke tempat yang order itu. Bahkan sampai ke rektorat UIN dulu banyak yang pesan. Itu dulu kan. Cuma saya tak ingat tuh bila masa dia berhenti memproduksi, saya tak ingat lagi. Akhirnya
0: kuenya maju kan?
1: Maju, sedap.
0: Kok sampai lupa?
1: Nah itulah Pak, saking mungkin dah beranak kecil mungkin dulu kan, saya tak ingat lagi lah masa itu kan. Jadi lewatlah popia nestum ni tadi di beranda Instagram saya. Saya coba, macam sedap je kue popia nestum ni saya cakap kan.
0: Tapi udah pernah mencoba?
1: Belum, belum sama sekali.
0: Belum
1: pernah. Jadi, saya cuma tahu saja dari Instagram.
0: Instagram.
1: Nah, itu.
0: Ketika kue popia ini begitu banyak disenangi di negara tetangga.
1: Iya, memang kalau negara Malaysia, tetangga. Iya, ya, Malaysia. Popia Nestum namanya.
0: Sudah pernah ke Malaysia?
1: Sudah.
0: Di mana?
1: Di Johor.
0: Di Johor.
1: Johor baru. Ya. Sampai Johor baru. Karena, KL-nya belum.
0: Kalau KL saya di KL, makanya saya bela Malaysia karena saya di KL sering.
1: Oh, masya Allah ya. Mm-hmm. Saya cuma di Johor waktu itu pertama saya pergi berobat, yang kedua pergi berjalan.
0: Berjalan.
1: Nah, itu jadi.
0: Kalau Johor langsung ke sana aja cari durian.
1: Ah, betul. Ya kan? Kalau sekarang lagi musim ini, apa lobster yang besar tuh Pak di Johor? Abang lobster. Nah, itu dia.
0: Terus?
1: Okay, jadi saya cuba macam sedap. Saya masa tu hujan-hujan lah, saya memang terniat nak mencuba buat ni. Saya cari popia ni kan asal dari lumpia Pak, kulit lumpia. Kulit lumpia
0: tahu.
1: Itu dia asal popia ni tadi. Popia tu hanya nama saja. Jadi bahan dasarnya lumpia. Kita gulung, kita gunting lah dia, kita goreng kan. Jadi kalau jadi saya fikir Nestum ni apa? Saya bingung kan. Malaysia Nestum. Di barang di Indonesia ada nih. Cuma kita kan tak tahu bahasa Nestum. Saya coba searching. Oh, rupanya Nestum ini semacam gandum. Kalau kita gandum namanya Pak Oat. Oat yang dijual di Indomaret, di supermarket Oat itu tadi. Pertama saya belilah Oat yang ada rasa kalau tak salah tuh. Cuma saya coba kok macam tak dapat feel, macam tak ada rasa, tak dapatlah rasa gitu kan. Yang saya inginkan. Tapi saya coba-coba.
0: Kalau bahasa kampung saya tak cocok dengan lidah.
1: Betul, tak cocok dengan lidah. Macam mana yang saya nak buat sedap, saya cakap macam gitu kan. Lepas tu saya cari-cari, alhamdulillah jumpalah satu produk Nestum ni tadi, gandum ni. Yang rasa dia lemak, bercampurlah dengan popia ni cocok. Alhamdulillah, sampai sekarang saya dah dapat resep yang itu tadi, popia Nestum ni tadi.
0: Tahun berapa itu Bu?
1: Tahun 2023 juga Pak. Mungkin berselang beberapa bulan lah. Sempat saya jual yang pertama tu yang pakai Oat, cumanya macam tak sedap, macam tak apa, tak kena lah kalau orang Melayu cakap kan, tak kena rasa.
0: Kalau kampung saya tak gigit lah.
1: Betul, tak gigit. Jadi macam
0: kurang gigit dia.
1: Betul. Macam manalah saya nak mencari Nestum yang sedap, saya cakap. Alhamdulillah lah saya berjumpalah dengan nama satu produk gandum ni. Kalau kita kan gandum ya Pak, gandum utuh tu tadi.
0: Iya betul.
1: Nah, tu dia. Alhamdulillah dapat dah kalau yang Nestum ni. Nah, kemudian yang kedua ni tadi kan ada dua ras varian ni. Sunerasa kan brand. Produknya ada dua variannya. Yang kedua ni popia pedas. Lumayan lama juga terciptanya popia pedas ni.
0: Iya.
1: Jadi yang terciptanya popia pedas ni kawan saya S1, sahabat saya, Elza. Nah, dialah yang mengingatkan saya. Kami kebetulan sama-sama pecinta pedas. Nah, Elia, kata dia pula, coba bikin popia ni yang pedas, katanya kan. Pedas, saya cakap. Bisa tak ya pedas? Dapat tak nanti resepnya, saya cakap kan. Okeylah, bolehlah saya cuba, saya cakap. Saya cuba-cuba cari resep. Resep-resep ini yang pedas ni lumayan lama Pak.
0: Berapa lama tu?
1: Lumayan lama mencari rasa yang pas ni, yang pedas ni,
0: yang
1: betul-betul
0: menggigit.
1: Menggigit dan ngamnya. Selama penjualan tu kadang hari ni sedap, kadang hari ni tak sedap. Macam tak balance, macam tak ini, tak konsisten rasanya. Macam mana lah yang pedas ni, saya cakap kan.
0: Kayak jalan ke Pulau Lawan, naik turun.
1: Nah, betul. Kalau Nestum ni alhamdulillah dah pas, tak ada masalah. Yang pedas ni tadi, macam manalah saya nak konsistenkan rasa, saya cakap macam tu kan. Saya cuba-cuba cari, alhamdulillah setelah melalui perjalanan panjang dan banyak kerugian yang saya dapatkan dengan yang pedas ni, alhamdulillah detik sekarang ini, sampai sekarang ini dah dapat rasa yang konsisten. Untuk yang popia pedas ni tadi. Nah, itu dia.
0: Jadi kalau dihitung-hitung Bu Alia berapa lama tuh sehingga betul-betul rasa dia
1: betul-betul sedap. Berapa ya Pak?
0: Ada sebulan? Dua bulan?
1: Lebih.
0: Kemana?
1: Mungkin
0: sebagai testernya kemana? Ke suami, ke tetangga, keluarga?
1: Ke keluarga.
0: Keluarga. Nah, jadi kalau bahasa kampung gitu tuh, bu atau tante apa, boleh coba ini.
1: Ada kebetulan ada tetangga juga, bukan tetangga, keluarga juga, dialah yang mensupport saya juga kan untuk mengembangkan bisnis ni tadi. Itulah tadi.
0: Jadi mulai betul-betul yakin bisa dipasarkan, bisa diterima oleh konsumen tahun berapa Bu Alia?
1: Tahun 2024.
0: Berarti hampir 2 tahun
1: hampir
0: ya.
1: Hampir 2 tahun.
0: Tapi bulan tak ingat ya?
1: Tak ingat.
0: Tapi jelas 2024 ya.
1: 2024. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah dah banyak peminat.
0: Jadi kalau kita cerita kue popia ini ya kan? Jadi kalau Soruni Rasa ini maksudnya apa nih?
1: Itu brand.
0: Brand-nya.
1: Brand kita. Oh. Nah, produknya popia.
0: Produknya popia. Nah,
1: jadi harapan saya nanti ke depannya bukan hanya saja produk dari produknya bukan popia saja. Brand Serunai Rasa. Tapi banyak di produk yang dihasilkan nanti.
0: Itu. Jadi ketika mulai Ibu Alia mendapat kepercayaan dari keluarga ataupun ini udah bisa dipasarkan nih Alia. Nah, pertama kali Alia yang membeli produk kue popia ini siapa? Masih ingat?
1: Tak ingat lagi, Pak. Saya tak ingat.
0: Maksudnya tetangga atau barangkali siapa? Kan tak mungkin langsung kita bikin produksi, kita jual. Ini jual-jual. Kan tidak.
1: Keluarga. Keluarga saya lah yang pertama.
0: Tahun 2024 itu.
1: Iya, betul. Tahun 2024.
0: Ada berapa varian rasa yang kue popia ini?
1: Dua saja.
0: Apa aja?
1: Popia asin pedas crunchy, popia nestum crunchy.
0: Nah, yang original tak ada?
1: Tak ada, belum. Itulah nanti satu harapan saya juga kan. Itu namanya branding Serunai Rasa tadi. Bisa menciptakan produk bukan saja dua rasa ini nanti.
0: Tapi yang original kan
1: banyak nanti.
0: Tidak semua orang yang
1: betul
0: varian.
1: Iya
0: kan?
1: betul.
0: Original.
1: Iya betul. Insya Allah nanti.
0: Nah, kalau untuk sekarang nih yang paling banyak digemari oleh konsumen itu yang mana, Bu?
1: Kalau menurut pengamatan saya lah, yang selama ini banyak orderan sama saja, Pak.
0: Sama.
1: Seimbang, betul.
0: Kalau bahasa kampung balance.
1: Balance, betul. Balance. Jadi sesuai rasa, sesuai selera lah ya, Pak.
0: Benar.
1: Nah, kalau untuk yang pedas nih, dia cocok di semua setiap teman makanan. Apapun makanan kita, ini sangat cocok.
0: Apalagi pakai nasi.
1: Nasi hangat. Masya Allah, sedap kalau untuk nasi hangat. Yang berkuah-kuah, sate, lontong. Nama Raya Haji makan lontong kan? Nah, inilah cocok nih.
0: Betul. Jadi untuk ke depan mungkin itu tadi apa namanya? Mungkin bisa memberikan satu rasa original.
1: Ya,
0: betul. Yang original popia sebenarnya ini.
1: Betul. Insyaallah.
0: Karena banyak juga orang yang suka original kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk pemasaran sendiri ini Bu Alia. Door to door atau barangkali ditaruh di tempat-tempat oleh-oleh supermarket atau barangkali melalui online. Yang mana nih?
1: Alhamdulillah sebelumnya produk kami ini sudah ada PIRT. Sudah ada sertifikat halal. Alhamdulillah, dah lengkap semua.
0: Sertifikat halal sudah.
1: PIRT sudah. Kalau kita
0: Bu Ale di bawah naungan UMKM.
1: UMKM.
0: Dari mana? Karena UMKM itu banyak pekan baru ini. Di bawah pimpinan Bapak siapa?
1: Kalau itu saya belum masuk lagi ke situ.
0: Belum ada. Karena di Pekanbaru ini baik di Pelalawan, baik di Kampar.
1: Iya betul.
0: Itu UMKM-nya umumnya saya yang pegang.
1: Oh, itulah belum.
0: Maksudnya
1: lagi, Pak.
0: Kalau ada yang Pekanbaru itu ada Pak Handoko di bawah PUPR. Ya kan ada Pak Kindo.
1: Iya betul.
0: Kalau di Pelalawan ada Berita Sena. Kemudian ada, kalau Pekanbaru ada juga Lentera Berkarsa.
1: Iya betul. Nah, itulah saya masih mencari juga, teringin juga saya masuk ke dalam itu kan lingkungan UMKM itu, Pak.
0: Iya. Karena di sana mereka selain memberikan pelatihan, kemudian bagaimana mengemas yang bagus.
1: Betul.
0: Banyak sekali pelatihan-pelatihan guna bergabung di UMKM itu.
1: Iya, itu yang saya nak cari itu.
0: Jadi sekarang boleh dikatakan Bu Alia UMKM mandiri ya.
1: Iya betul. Saya mencari-cari. Nah, bisa tak saya masuk ke UMKM? Itu
0: nanti
1: tadi.
0: Bisa. Bisa saya sampaikan. Jadi
1: boleh.
0: Ketika Ibu Alia masuk di UMKM salah satu di bawah pimpinan bapak-bapak tadi, itu setidaknya ada kemudahan, ada pelatihan dari Pemko juga.
1: Iya,
0: ada
1: betul,
0: apa?
1: Betul. Itu yang saya inginkan tuh, Pak.
0: Kemudian apalagi pemerintah saat ini lebih gencar memberikan ini dana KUR.
1: Betul. Iya.
0: Iya kan?
1: Iya betul. Dari BI juga banyak tuh, Pak. Saya ada kawan kan sampai luar negeri tuh UMKM-nya tuh.
0: Kalau itu banyak yang sudah hadir di sini itu banyak yang ke Malaysia.
1: Iya, tuh dia.
0: Ada kayak bumbu rasa, ada sarden, macam-macam.
1: Itu yang saya nak teringin seperti sampai ke detik itu, Pak.
0: Boleh nanti.
1: Insyaallah. Iya.
0: Jadi saat ini Ibu Alia memasarkannya sendiri aja.
1: Lewat online, lewat keluarga, keluarga punya kawan dia pun share-share juga.
0: Barangkali juga pendengar kita mungkin ingin ada yang ingin merasakan enaknya kue popia ini kalau di sini selain online sama Ibu Alia,
1: di boleh, toko mana bisa boleh beli? Didapatkan di Vendra Cake oleh-oleh Pekanbaru. Di Jalan SM Amin samping stadion samping stadion, gerbang stadion. Jalan SM Amin. Vendra Cake. Nah, saya sudah meletakkan. Oh, ya? Nah, sudah masuk. Sudah masuk ke situ.
0: Berarti tidak jauh dari rumah ya?
1: Tidak jauh dari rumah.
0: Kalau memproduksiku pupia ini per hari atau per minggu atau gimana?
1: Kalau dalam waktu Nasi Raya Haji ini banyak permintaan. Setiap hari kami produksi. Nah, kalau sebelumnya Raya Haji, seminggu tuh produksinya Sabtu Minggu libur. Kebetulan saya pun pekerja juga, Pak. Saya mengajar privat les mengaji di rumah. Dari jam 4 petang sampai bersama jam 8 suami? Malam. Tidak. Sendiri. Iya, betul. Di rumah.
0: Maksudnya di komplek mana?
1: Di jalan di Kudang Kumaraya, rumah saya sendiri.
0: Raya, nah, ya. Ya, maksudnya itu tadi. Perumahan apa gitu?
1: Tak ada perumahan, di rumah bulatan.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi itulah saya menyesuaikan masa juga kan.
0: Jadi selain kegiatan sebagai owner dari Surnia Rasa, juga ya, Ibu Alia juga sebagai guru, ya,
1: guru
0: mengaji,
1: tahsin
0: ya?
1: Al-Qur'an.
0: Ya. Itu muridnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau
1: nah, anak-anak remaja saja. Dari anak TK sampai ke SMP.
0: Wah, ramai ya.
1: Ramai, alhamdulillah. Jadi sendiri ada 3 kelas. Iya, sendiri ada 3 kelas.
0: Jadi sendiri aja Bu Alia mengajar.
1: Sendiri. Itu makanya saya batasi. Satu kelas itu cuma boleh 6 orang. Sebab mengajarnya bukan sekedar mengajar kan, Pak, kalau tahsin. Nah, itu tadi.
0: Gimana bacaan yang benar?
1: Nah, itu dia.
0: Panjang pendeknya. Nah,
1: itu yang paling utama.
0: Iramanya.
1: Iya, jadi kalau bagi saya mengajar mengaji itu yang pertama tuh betulkan bacaan Al-Qur'an dulu. Kalau udah betul bacaan Al-Qur'an, kita nak menghafal Al-Qur'an, nak berirama pun udah boleh.
0: Iya.
1: Nah, itu tadi.
0: Irama bacaan Al-Qur'an itu kan banyak iramanya.
1: Nah, itu tadi.
0: Iya kan?
1: Nah, betul.
0: Masalah baca Al-Fatihah ada yang panjang, nah, itu. Ada yang dipendekkan.
1: Nah, sebab
0: ada
1: irama tadi.
0: Iya.
1: Nah, itu
0: kemudian
1: dia.
0: Kemudian ada yang disatukan langsung.
1: Nah, iya, betul-betul.
0: Tapi ketika orang enggak tahu, ya disangka ini Al-Fatihah apa ini kalau begini bacaannya. Iya. Padahal itu tadi iramanya
1: tadi. Irama tadi. Makanya ya, kan? Jangan berirama dulu sebelum bacaan betul. Nah, itu tadi saya
0: karena salah sedikit aja maknanya berbeda.
1: Makna berbeda. Jangan salah huruf. Kan ada berapa huruf hijaiyah? Kalau ke makhraj itu kalau salah pengucapan kita salah artinya.
0: Iya.
1: Betulkan makhraj dulu baru tajwid. Nah, itu dia tahapan-tahapan dalam tahsin Al-Qur'an tadi kan.
0: Makanya ketika baca Al-Qur'an itu salah satu huruf aja,
1: salah arti.
0: Makna beda.
1: Makna berbeda. Sering saya selalu saya ingatkan anak-anak tuh.
0: Dulu Bu Alia tamatan apa?
1: Saya tamatan SMA. Kuliah langsung, tak ada pesantren, tak ada basic pesantren.
0: Tapi bisa sebagai boleh dikatakan sebagai guru ngaji yang luar biasa ya.
1: Insyaallah iya. Pertama itu didikan orang tua, yang nanamkan dari kecil Al-Qur'an, sedikit banyaknya ilmu orang tua yang kasih. Lepas itu lepas besar saya mencari sendiri ilmu tadi.
0: Karena kalau zaman Ibu Alia, zaman saya beda. Karena di waktu zaman saya itu tidak ada itu namanya itu Iqra.
1: Iya, betul.
0: Iya, mereka kan bacanya alif di atas
1: betul,
0: A.
1: Betul, betul.
0: Nah,
1: itu dia.
0: Iya kan alif. Kalau sekarang kan beda.
1: Beda. Ya jauh kan? Beda, betul.
0: Cara bacaannya.
1: Cara bacaannya.
0: Makanya kadang-kadang kita juga bagaimana ini
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Baik Bu Alia, luar biasa Bu Alia sebagai owner dari Surni Rasa. Selain juga ini, jadi boleh dikatakan intinya itu Bu Alia sebagai guru ngaji ya.
1: Iya, betul.
0: Karena guru ngaji. Untuk kue pupia ini hanya hobi.
1: Hobi.
0: Dan boleh dikatakan menyalurkan hobi lah ya.
1: Iya, betul.
0: Karena banyak sampai saat ini Bu Alia, kalau boleh tahu kue pupia ini sudah kemana aja nih?
1: Sudah sampai ke Tembilahan, ke Ujung Batu, Pelalawan.
0: Wah, lumayan
1: sampai.
0: Ya.
1: Alhamdulillah sudah sampai.
0: Yang tukang bikin belum sampai ke sana?
1: Belum sampai ke sana.
0: Produknya
1: sudah sampai Pak. Yang owner belum sampai lagi.
0: Baik, Cidwan Puan, dimanapun Anda saat ini mendengarkan serang obrolan Terasa UMKM hari ini, kita asik berbincang dengan Ibu Alia Kasmita. Beliau juga sebagai owner dari Surni Rasa, tapi juga sebagai seorang guru ngaji yang luar biasa. Nanti kita akan membahas berapa harganya, kemudian nomor teleponnya, dan mana gimana untuk Cina Puan yang bisa mendapatkan kue pupia Surni Rasa ini. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua Bu Alia ya.
1: Oke, boleh.
0: Kita break sejenak. Tetap bersama kami perempuan-perempuan baru suara budaya Riau.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rumah kok kotor sekali? Kamu ngapain aja dari pagi?
7: Bersihin,
6: Mas. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
8: Mina!
9: Ya, Tante?
8: Sini!
9: Kenapa, Tante?
8: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
9: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
8: Emang marah karena apa?
9: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
8: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
9: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
10: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
12: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
13: Saya Saiful Anwar.
11: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
12: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
13: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
15: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
16: Ayo.
15: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
16: Swimming pool.
15: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
16: Apa bahasa Indonesianya laundry?
15: Apa ya? Laundry?
16: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
15: Yah, dikalahin anak kecil.
17: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
18: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Cina Puan Anda bersama kami, Pro 4 Republik Gambar Suara Budaya Riau, masih di obrolan Teras UMKM. Hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama owner dari Sumi Resa bersama Ibu Alia Kasmita. Gimana Bu? Masih semangat ya?
1: Masih dong, masih semangat.
0: Walaupun jauh tadi ya.
1: Iya.
0: Baik, ketika kita break tadi banyak juga yang WA tanya juga. Nah, Bu Alia mungkin bisa sedikit menceritakan ya. Kue Pufia ini kan bentuknya apa seperti yang aslinya atau sudah dimodif gitu? Ini kan kalau kita lihat di layar YouTube kita kan bulat-bulat apa aslinya memang atau begitu hari ini modif Ibu Alia sendiri nih?
1: Aslinya memang begini.
0: Begitu ya?
1: Kan pertama kan dari kulit lumpia kita gulung, kita gunting. Nah inilah jadinya hasilnya.
0: Kalau boleh dikatakan kayak seperti bikin kue sapit ya?
1: Betul.
0: Kesemuanya ini gulung-gulung dulu ya?
1: Iya.
0: Potong-potong ukurannya.
1: Ya, sama macam ini juga.
0: Jadi sampai saat ini Ibu Alia memproduksi kue popia ini manual saja atau sudah punya alat yang sedikit modern lah?
1: Sudah.
0: Ini kalau digulung-gulung dipotong satu-satu kan capek ini, iya kan?
1: Kalau menggulung masih manual Pak?
0: Masih manual. Jadi adonannya tuh sekali bikin berapa banyak itu?
1: Banyak, tergantung orderan kan. Kalau lumpia tuh satu pack tuh kan ada 50 lembar tuh. Nah itulah yang kita gulung.
0: Nah, ini ada juga yang tanya, Bu, itu bahan-bahannya apa aja Bu sehingga rasanya tuh luar biasa gitu? Ini kan juga banyak pendengar kita
1: boleh.
0: Bahan-bahannya apa aja tuh Bu Alia?
1: Kalau yang untuk nestum pertama ya Pak. Kalau untuk nestum kan kita udah tahu bahan dasarnya lumpia. Kita gunting, kita gulung, kita goreng. Lepas itu toppingnya nih ada perpaduan gandum. Jadi gandum tuh kita taburkan ke popia nih tadi. Nah itulah yang menjadikan hasilnya ada lemak-lemak manis gurihnya. Jadi hasil dari manis lemak gurih itu tadi di gandum tadi Pak, nestum nih tadi. Jadi tidak sembarang gandum boleh dipadukan dengan popia nih. Kalau tidak sesuai, dia tidak akan cocok. Bakal kita tadi apa cakap tak menggigit rasanya. Tidak ngam rasanya.
0: Kalau anak tadi muda sekarang, nggak gigit nih.
1: Betul. Jadi betul lah saya cakap tadi itu melalui proses yang panjang. Saya cari bahan yang sesuai, yang cocok. Apa bahan? Nah, itulah tadi gandum sesuatu produk tadi itu yang cocok untuk Popia ni tadi.
0: Kalau boleh tahu bahan-bahannya ada kendala nggak atau sulit mendapatkannya, Bu?
1: Gandum, Pak.
0: Gandum.
1: Gandum. Ya? Saya sempat kewalahan mencari di kedai-kedai. Dia tak sembarang kedai menjual. Tidak sembarang toko kue menjual gandum ni tadi, Pak.
0: Oh, gitu ya.
1: Sempat bingung saya, online pun saya susah mencari kan. Kemanalah saya nak cari gandum ni? Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih saya dapatkan.
0: Iya.
1: Itu.
0: Itu selain gandum yang agak sulit. Berarti untuk saat ini bisa naik juga harganya nih, Bu.
1: Alia. Itu tadi, Pak.
0: Kan dolar naik nih.
1: Betul.
0: Iya kan, gandum pun
1: betul. Gandum naik. Saya beli kemarin luar biasa jauh naik gandum. Dari pertama saya menjual sampai ke sekarang nih luar biasa naik gandum. Tapi saya tak dapat nak menaikkan harga, Pak. Nanti pelanggan lari. Itu tadi kan serba salah jadinya kan.
0: Kalau kita bicara masalah pelanggan lari, kalau boleh tahu ini kemasan yang nampak ini berapa berat ini, Bu?
1: Ini kemasannya 200 gram. Saya buat di situ kurang lebih. Tapi alhamdulillah sejauh saya buat saya tak pernah kurang. Lebih dari 200 gram. Tapi taklah banyak.
0: Makanya saya lebih bagus lebih daripada kurang.
1: Betul. Ya. Makanya saya buat situ kurang lebih gitu, Pak. Kurang lebih 200 gram. Dia ada dua pack, ada dua ukuran. Ini ukuran ukuran pertama yang saya bawa ini ialah ukuran 200 gram berat dia. Yang kedua ukuran 400 gram. Jadi setengah dari itu.
0: Kalau boleh tahu itu di harga berapa?
1: Ini 25.000. Satu pack kecil ni yang 200 gram 25.000. Yang besar 50.000.
0: Walaupun rasa apa? Dua-dua itu
1: sama. Sama, rasa sama.
0: Rasa sama.
1: Rasa sama.
0: Harga sama.
1: Harga sama. Cuman kalau ditanya mana lebih rumit buat, ya rumit yang membuat yang pedas.
0: Yang pedas.
1: Yang pedas rumit buat, Pak. Banyak bahannya pun banyak.
0: Iya.
1: Tuh. Karena kita menggunakan, kalau yang pedas nih menggunakan cabai, bubuk cabai yang bagusnya, yang merek bagus. Kemudian bawang putih, yang untuk menyedapkan. Daun jeruk, paling penting. Ini ada sensasi daun jeruknya.
0: Jeruk kan banyak tuh, Bu Alia. Jeruk apa aja tuh?
1: Daun jeruk nipis. Daun jeruk itu.
0: Iya. Nah, jadi dihargai dengan 25.000 ya?
1: 25.000 yang ini, yang saya bawa ini 25.000.
0: Jadi murah, ramah di kantong.
1: Ramah di kantong.
0: Sedap di bibir.
1: Insyaallah sedap. Ya, kan? Itu dia.
0: Apalagi tadi Bu Ali sudah menyatakan bahwa ketika dimakan dengan apa saja dia bisa
1: betul,
0: cocok.
1: Betul. Apalagi kalau yang Nestum ini insyaallah kalau anak-anak yang makan pun taklah adalah masalah sangat. Maksud itu dia dari Nestum, dari gandum asli. Boleh kalau saya cakap.
0: Kalau boleh tahu siang ini tak boleh cicip ya.
1: Betul. Kita lagi puasa kan?
0: Iya, nanti buka boleh.
1: Buka nanti boleh kita coba.
0: Kalau pas buka boleh lah.
1: Pas buka boleh lah.
0: Tak boleh makan.
1: Tak boleh makan.
0: Bukan tak boleh makan.
1: Tak boleh, betul.
0: Karena puasa dia puasa sunnah.
1: Iya, betul.
0: Tapi makna pahala luar biasa.
1: Luar biasa, Masya Allah.
0: Iya kan?
1: Betul-betul, Pak.
0: Tahun ini, tahun yang akan datang yang sebelumnya.
1: Iya, betul-betul. Masya Allah, tabarakallah.
0: Walaupun dua hari ya.
1: Betul.
0: Jadi hari ini puasa harapan. Jadi kalau encik dan puan yang masih ingin, tahan sampai sore nanti.
1: Betul.
0: Yang tengah melaksanakan
1: ibadah puasa.
0: Oh iya, Bu Alia, kalau boleh tahu ini kalau selain di toko tadi, nah kalau konsumen kita atau pendengar kita yang saat ini ingin mendapatkan produk dari Surni Rasa ini, bagaimana menghubungi Bu Alia ini?
1: Kami ada TikTok, ada Instagram dan Facebook.
0: Nah, mungkin di, kalau TikToknya di apa?
1: Boleh. Kalau di Instagram lah paling mudah sekarang kan Instagram Surunai underscore official. Serunai underscore rasa underscore official. Nah nanti ada keluar nanti tuh Serunai underscore nanti langsung keluar nanti.
0: Atau barangkali nomor Ibu
1: boleh,
0: Alia.
1: Boleh.
0: Bisa disebutkan berapa?
1: Boleh, nomor 0852-7492-6536.
0: Ini ada yang bilang Bu, pelan-pelan Bu.
1: Oke, boleh. 0852
0: 0852-7492-6536
1: 36
0: itu langsung nomor
1: Alia ya. Langsung nomor saya, masuk ordernya.
0: Baik. Jadi jenama puan itu tadi, kalau Anda ingin langsung menghubungi Bu Alia itu tadi nomornya.
1: Boleh.
0: Nah, kalau untuk acara-acara bisa nggak Bu Alia ini kali ya?
1: Boleh, boleh sangat-sangat. Nah, kan acara apa boleh?
0: Acara kantoran,
1: boleh.
0: Wirid,
1: boleh.
0: Apa, ini kan kayak cemilan.
1: Iya betul, betul. Apalagi kalau acara-acara wirid atau yang lainnya kan buat soto ke, tah buat apa boleh nih, ini cocok nih.
0: Di wiring, ya
1: boleh,
0: kan?
1: Betul.
0: Ganti kerupuk.
1: Ganti kerupuk, betul.
0: Luar biasa. Luar biasa. Jadi itu tadi Encik dan Buan, ya, nomor Ibu Alia. Mungkin bisa diulangi lagi pelan-pelan Bu Alia.
1: Okay,
0: 0852
1: 7492
0: 7492
1: 6536 6536
0: 6536
1: ya. Okay. Saya terlupa tadi nak cakap yang produk saya ini dah sampai ke Mekah, alhamdulillah. Sebagai bekalan jemaah umroh untuk makan di sana. Makan dengan nasi.
0: Mudah-mudahan.
1: Dan sampai ke Padang, jemaah umroh yang dari Padang pun dah pernah. Dah sampai ke Padang. Saya terlupa tadi.
0: Mudah-mudahan ownernya juga bisa berangkat.
1: Iya, amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Biarlah produknya dulu ya Pak. Nanti suruh penyewarnya menyusul.
0: Owner menyusul.
1: Itu tadi. Jadi bagi yang nak umroh, nak berbekalkan lauk untuk nasi di sana kan? Boleh nih. Yang pedas nih cocok sangat untuk lauk dengan nasi.
0: Kalau boleh tahu nih Bu Alia, berapa lama tahan ini?
1: Ini kami dah pernah uji coba. Kalau untuk tahannya lama Pak.
0: Di suhu ruangan terbuka gini lah, suhu ruangan berapa?
1: Sebulan dua bulan tahan.
0: Ya berarti bukan umroh saja, orang jemaah haji juga bisa.
1: Boleh, bawa. Boleh sangat-sangat boleh. Itulah yang pedas nih, sangat cocok untuk lauk betul. Kalau untuk
0: ya kan?
1: Betul-betul
0: yang pedas untuk
1: yang
0: lauk.
1: Pedas untuk lauk, nasi hangat tuh sedap. Makan dengan nasi hangat. Itu tadi.
0: Tanpa terasa 3 menit terakhir nih Bu
1: Alia. Masya Allah. Kalau
0: perbincangnya asik nih sama ownernya Bu Alia. Bu Alia, sebelum kita sudahi bincang-bincang kita di acara Teras UMKM, apa harapan Bu Alia ke depan tentang kue popia ini? Karena ini kan baru kedengarannya agak asing ya.
1: Memang tak ada, tak ada di sini. Saya tengok-tengok seluruh toko, saya kan nak ngisi di toko-toko oleh-oleh nih Pak. Tak ada produk seperti
0: saya,
1: ini.
0: Saya baru dengar gambar ini.
1: Kalau di Malaysia mungkin bolehlah jumpa yang Nestum ya. Kalau ini tidak ada.
0: Iya. Jadi harapannya apa ke depan?
1: Harapan saya yang pertama, branding Sunai Rasa ini nanti bisa lebih melebarkan sayapnya, bukan hanya produk dua produk ini saja, tapi banyak tercipta produk yang lainnya.
0: Amin.
1: Dan popia ini bisa nanti semua orang mencoba dan mengorder, dan banyak pelanggan peminat popia ini nanti.
0: Iya.
1: Bukan saja di daerah kita Pekanbaru, bahkan sampai ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri nantinya.
0: Bahkan
1: insya Allah.
0: Tadi sudah sampai ke Mekah.
1: Itu tadi sudah sampai ke Mekah kan?
0: Kita berharap owner juga berangkat.
1: Amin ya Allah, itu harapan, itu harapan pertama terbesarnya. Ada apalagi dari Arafah nih Pak, kita berdoa ya. Allah makbulkan insya Allah, itulah.
0: Karena
1: bisa
0: hari ini
1: umroh.
0: Kita puasa untuk saudara kita yang
1: lagi ukuf di Arafah.
0: Cuma kita yang lagi ukuf. Semoga diberi kesehatan.
1: Amin ya Allah.
0: Dan bisa menyelesaikan ukufnya ini ya. Di Arafah ini.
1: Amin.
0: Karena
1: ya
0: sana luar biasa.
1: Iya betul.
0: Baik, terima kasih Ibu Alia Kasmita bersama suami.
1: Iya.
0: Bersama Ujang Asmara ya.
1: Iya betul.
0: Anaknya siapa namanya?
1: Muhammad Fayyad.
0: Oh, Muhammad Fayyad. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Dan sukses.
1: Amin, amin, amin ya Allah.
0: Kue popia Sunai Rasa ini mudah-mudahan dengan adanya di acara Teras UMKM.
1: Amin.
0: Tapi nanti kalau Ibu Alia ingin bergabung dengan salah satu pembinaan,
1: boleh
0: nanti saya kasih nomornya.
1: Iya boleh Pak, boleh.
0: Atau bisa menghubungi bapak-bapak itu.
1: Oke, boleh.
0: Ada Pak Kindo, ada PFWR, ada Lentera Berkarsa, ada yang dari ini yang Pelawan, ada Bertasena.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Bu Alia Kasmita
1: sama
0: suami.
1: Oke.
0: Sudah meluangkan waktunya ke studio untuk ngobrol tentang kue popia Sunai Rasa ini yang luar biasa. Mudah-mudahan sukses selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Akhirnya Cirembuan obrolan Teras UMKM saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
19: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar

0: Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru, diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat, di bahasanya kami kemanakan suruhan azan. Tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Selasa 26 Mei 2026. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
5: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Mana?
4: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Asko Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Lampuan Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik Lampuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD Digital. Saat ini pukul 13, 6 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Palangkaraya bersama Jakarta. Dengan topik seni tradisional dan modern, harus pilih atau bisa kolaborasi. Dan Cina Puan, hari ini ya, Palembang, maksudnya dari Palembang ya, dengan Chris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
2: Siang hari ini kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang, Abang Po, sebagai karya seni Nusantara. Nah, seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta, udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah, ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu saya keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja ya Bang Po. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin, atau di wilayah lainnya. Nah, nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya, ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro 4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro 4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.

0: Bang Joni Arla. Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Bompo ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk Line Interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
1: Ya, halo.
0: Halo. Halo.
1: Ya. Iya. Bisa, halo.
0: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
1: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
0: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
1: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
0: Mm-mm.
1: Panas ya.
0: Panas.
1: Panas kalau sih.
0: Cerah
1: saya
0: ya.
1: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
0: Oh iya. Wah.
1: Iya. Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
0: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya ke studio ya.
1: Iya.
0: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas yang hari ini kita bahas Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
1: Iya, Bo.
0: Nah, nanti ya, juga betul, akan hadir narasumber di sana, Bang?
1: Ya, ini iya. Sudah ada
0: hadir. Oh, sudah hadir.
1: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
0: Iya.
1: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin bisa dikatakan tempat servisnya ya, Kris atau Kaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang, nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
0: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Perempat Palembang ke nomor berapa, Bang?
1: Di 0711-351656.
0: Baik, ya sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih Bang nih, gimana nih ngomongin soal Kris Palembang, ya, apa yang ngebedain Kris Palembang dengan Kris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga yang di Jawa begitu ya Bang ya. Nah gimana, mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan Bang.
1: Langsung ya kita.
0: Ya
1: kita
0: silakan Bang. Ya silakan.
1: Oke, terima kasih Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum Cek. Ya. Ya, apa kabar Cek?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Kena macet-macet dikit nih.
1: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
2: Iya.
1: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan Kris ya.
2: Ya, Palembang dan juga punya Kris.
1: Punya Kris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
2: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu Kris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, Kris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
1: Nah,
2: benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara Kris Jawa dan Kris Palembang, Kris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya, dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada lu 7, lu 5, lu 13, lu 11, macam-macam.
1: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
2: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada lu-nya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
1: Ya, itu kenapa banyak perubahan sih?
2: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah
1: gitu. Dirubah, jadi tetap Paluk rules ya gitu.
2: Ya, tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak. Masih. Ya. Masih ada

0: Di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang diambil ya.
1: Ya. Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya
0: yang di Palembang.
1: Yang di Palembang, okay. Bentuk gunungan.
0: Ya.
1: Karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
0: Ya.
1: Nah, budaya
0: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
1: Nah, terus Melayu.
0: Melayu.
1: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya. Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
0: Maksudnya?
1: Hulu itu gagangnya. Ada lenggok dia. Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu
0: jadi,
1: yang perbedaannya.
0: Jadi ada filosofinya gitu.
1: Ada filosofinya.
0: Yeah, okay.
1: Nah, disinilah nilai seninya. Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bila. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda. Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh. Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau kalau di istilah itu condong leleh, kalau dalam keris itu condong leleh.
0: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
1: kalau
0: pesan.
1: Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama dia, sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa, ada seorang pedagang juga yang ini, nah, tidak mungkin disamakan karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris. Nah, sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani. Nah, apabila disamakan enggak laku nanti dagangannya itu.
0: Oke. Jadi ya, dari segi apa ya, spiritual ya?
1: Iya, spiritualnya ada.
0: Spiritualnya ada juga. Nah, di Palembang itu dipakai?
1: Sebagian masih. Nah, cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain-lain.
0: Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
1: Kebanggaan. Kalau sekarang ya seperti itu. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
0: Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
1: Oh, nggak ada lagi.
0: Tadi yang ada CR ini
1: ya, bukan meranggi.
0: Bukan empu.
1: Bukan.
0: Apa meranggi bedanya?
1: Kalau empu itu yang membuat bilah.
0: Aha.
1: Nah, yang membuat
0: nempas. Dari awal, dari awal ya.
1: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari tiga jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu empat campuran, yaitu meteor.
0: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti kasus, golok mungkin, parang tuh.
1: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Ada di situ ada nilainya, bedanya Cek. Ada pamornya. Ada belang-belangnya.
0: Nah,
1: ada gradasi warnanya di situ. Itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Karena untuk membuat itu satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu 800 sampai 2000 lipatan besi. Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
0: Perlahan-lahan ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: tiap hari itu di tempat ya.
0: Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
1: Enggak bisa.
0: Ternyata harus diulang juga lagi.
1: Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
0: Iya, betul.
1: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup, karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
0: Seperti gaji lah itu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
1: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang, yang dibuat oleh meranggi ini. Nah, ada juga sebagian

0: yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus itu.
1: Khusus ya.
0: Nah, kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
1: Oh, beli jadi.
0: Ukiran ukiran khas Palembangnya.
1: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
0: enggak
1: sudah
0: ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak
1: jadi
0: ada.
1: Polosan.
0: Polosan banyak kan.
1: Oke. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
0: Kalau yang saya pelajari, ya, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir ke
1: ciri khas Palembang ya.
0: Ciri khas Palembang, ya. Ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma nggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80 sampai 85%.
1: Berapa jenis tuh?
0: Dari 4 jenis hulu.
1: 4 jenis hulu. Ya. Oke.
0: Okay. Secara garis besar
1: ada namanya?
0: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu. Bentuknya seperti kepala orang.
1: Ya sayangnya hari ini nggak ada ya, dibawa contohnya.
0: Ya, saya nggak bawa putrinya ya, karena tadi buru-buru ya, kena macet ya. Ya. Jadi bentuk Putri Malu.
1: Ya.
0: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
1: Oh ada pejabat.
0: Ada pejabat ya, ya, tuh. Ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
1: itu entar pesirah itu kan pada masanya ya.
0: Iya pada masanya.
1: Sekarang enggak ada lagi pesirah.
0: Sekarang enggak ada lagi.
1: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya.
0: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
1: Lurah ya.
0: Lurah.
1: Oke.
0: Okay, ya. Okay. Nah itu minimal tuh. Ya. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau ya, kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
1: Gading. Ya.
0: Gading, gading
1: kalau
0: gajah.
1: Kalau kayunya kayak apa?
0: Kalau kayu
1: kalau pada
0: kalau
1: masanya
0: hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar, kayu limar.
1: Yang keras-keras ya.
0: Ya, yang keras-keras atau kemuning.
1: Oke.
0: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
1: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
0: Kalau sekarang ini saya pakai ini, kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
1: Ya itu tadi Putri Malu.
0: Ya Putri Malu.
1: Jadi bentuknya kayak
0: orang
1: wanita.
0: Kayak wanita tuh.
2: Okay. Halo.
0: Nah, terus
1: Oke, Marina.
2: Ya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
1: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
0: Ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
1: Oh ya, hadiah.
0: Guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
1: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
0: Iya, keris-keris lama.
1: Karena tidak ada
0: kalau produk ada lagi. Keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
1: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
2: Boleh,
1: ya.
2: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
1: Silakan untuk ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya. Ya, ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Nah, tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya?
0: Putri Malu, nah kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
1: ya, aja. Fotonya.
0: Nah, kalau kita bisa lihat nih nanti didekatkan ya. Di situ. Nah, ya. Didekatkan di kamera.
1: Kelihatan
0: nah, tuh. Ya. Itu Putri Malu.
1: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
0: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
1: Elang Laut.
0: Elang Laut.
1: Bentuknya kayak elang gitu.
0: Bentuknya seperti burung.
1: Burung elang.
0: Burung.
1: Kepala ya, burung.
0: Kepala burung.
1: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
0: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
1: Pada masanya ya.
0: Pada masanya. Karena
1: susah juga nyari.
0: Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang.
1: Itu kan. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah.
0: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
1: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
0: Berbahaya
1: tuh. Ya. Oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
0: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
1: Itu yang
0: hulunya gading.
1: Yang dari masa ya, masa dia.
0: Berukir halus.
1: Dan masih terjaga masih ada.
0: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya nih banyak larinya ke luar negeri sih.
1: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
0: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
2: Iya. Baik. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
2: Selamat siang, Ayu.
1: Siang.
3: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumahan RI Palembang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ada CRI narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan, Cak Ayu. Silakan, Ayu.
3: Iya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang RI sama Bang.
1: Iya.
2: Iya, silakan.
3: Ya. Ya, ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayu. Iya, silakan Cherry.
0: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
1: Ada empat jadi.
0: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
1: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
0: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
1: Dan itu
0: jadi ornamennya? Kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
1: Yeah.
0: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari belakang.
1: Tidak kaku ya?
0: Ya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping, nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
1: Yeah.
0: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya.
1: Yeah.
0: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
1: Oh, ada juga.
0: Nah, belum lagi di sarung. Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang Kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
1: Oh, okay. Itu yang lama bentuknya.
0: Ya, ya, itu rata-rata, wah nilainya luar biasa itu.
1: Tapi CRI kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
0: Temuan sungai.
1: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu CRI bisa merenovasi.
0: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Malah Putra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Dan memang prosesnya agak lama. Karena itu ada karatnya segala macam.
1: Oke, Mbak Marina silakan.
2: Baik, lagi, Bang Joni Arla dan juga CRI, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar. Banyak, nih, ya, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. CRI ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayu mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya.
2: Ya,
1: CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, pesannya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang dibuat di Palembang tuh. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di
3: Sumsel, 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Perempat Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Ya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Baik. Iya, Ciguria.
4: Iya, ya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
2: Halo, Bo.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Ya. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cedula ganteng. Nih? Hari ini Pak Nana cantik di kerubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Harry.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Harry dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Harry tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cak Heri ya. Memang sudah banyak paparannya Cak Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cak Heri. Benar enggak Cak Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparannya kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar enggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah, pertanyaannya Cik Heri, memang tadi sudah banyak.
3: Biasanya orang-orang terdahulu
4: apa itu elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu, apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya terate? Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa ban budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya? Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik Dula.
4: Heri, sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Bonana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada apa bulan sabit, sebulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya. Nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka
2: agar bercerita, ada
3: karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, nah, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya, ada 5 Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apa ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya, nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel. Sama. Cuma ada beda agak, ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Empok Mariana, ada yang
1: pertanyaan lagi? Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Mas dari Jember nih. Ya. Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan seringnya temuan bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu. Keris Palembang ini ya Cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura sampai Patani. Ya. Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan
3: dan dipelajari. Ya. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu. Nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan. Boleh silakan, Cek.
2: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Akbar dari Palembang.
2: Silakan Akbar. Silakan
5: Pak Akbar. Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto. Tenangan aja itu.
3: Gimana ya, Pak?
5: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
3: masih. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak ya. Dari Lombok.
2: Mungkin pertanyaan berikutnya langsung dijawab. Ya.
5: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu cak gitu.
2: Oke. Oke itu baik, Cak Akbar.
3: Ya. Ya, terima kasih banyak Cak Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
3: Jadi Cak Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
3: Misal yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya. Ya
3: terjangkau lah.
2: Ya, okay.
3: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
2: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
3: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
2: Oke.
3: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Nah, punya keluarga ya.
3: Oh ya, bilahnya saja. Mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak, nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi dibuat ulang. Jadi
2: Iya.
3: Kebanyakan seperti itu.
1: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya. Di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
6: Ya, selamat siang. Siapa namanya Bang Joni ya?
1: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah.
6: Cek Dullah. Apa kabar?
2: Baik yang Bunda.
6: Iya dengan Teteh Dinda di Bogor nih Cek Dula dan Cherry yang selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ra. Ya Teteh, iya, makasih banyak udah peduli Cherry dengan
6: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo?
1: Iya.
2: Ya, silakan.
6: Sebagai pembuat keris ya Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda
2: putus ya?
1: Teteh
2: putus ya?
1: Terputus ya. Waduh sayang sekali. Boleh silakan.
2: Halo Assalamualaikum.
7: Halo
2: Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
7: Terputus. Kita terima telepon ya. Sekali. Kita terima telepon. Halo. Halo, Fredo.
2: Halo. Ya, kayak jauh nih, delay. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya, baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
3: Boleh. Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin, mungkin ini. Iya, iya, iya. Coba-coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuk nih.
2: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
1: Iya.
2: Terputus mungkin. Kita
1: baik.
2: Langsung saja beritahu
1: ya. Iya, ini apa namanya, Bang Cedula dan juga Ce Eri. Mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cedula ya, ke depannya. Silakan.
3: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Yeah,
2: se-Indonesia.
3: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah
2: pameran, biar
3: pamer dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk kembali mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang, itu punya keris, koleksi keris Palembang, gitu aja tuh.
2: Nah, dan, jadi, sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa, di bagian belakang?
3: Beda. Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya ngadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
2: Itu aja Mpok Marina mungkin tambahan informasi ya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Ce Eri untuk pemaparannya ya Ce ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Ce Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata gak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di kota Palembang gitu ya Ce Eri ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Ce Dula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Ce Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Ce Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bompo, pendengar Pro 4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama RRI Pro 4 Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip eko kurban pada Idul Adha kali ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan eko kurban adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat. Menurut Dudi, setiap ekor hewan kurban membutuhkan sekitar 500 hingga 1000 liter air untuk proses pembersihan. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengelolaan limbah kurban secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran maupun penumpukan sampah selama Idul Adha berlangsung. Beralih informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang sepakat memperkuat pemajuan kebudayaan melalui penyusunan regulasi daerah dan penguatan ekosistem budaya di wilayah tersebut. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengatakan bahwa Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan kebudayaan karena memiliki sejarah panjang dan beragam situs budaya. Menurutnya, pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pendidikan, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Apa di sini beritanya? Kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Pukul 14, 8 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cirebon, sembari Anda kembali melanjutkan segala aktivitas kegiatan siang hari ini. Berbagai lagu-lagu pop nusantara kami hadirkan kembali hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bersama di acara Dangdut Yuk.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. Tunggu, Mas!
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
6: Aku genteng mas.
7: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
8: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
5: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tinobuan pukul 15, 5 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dangdut Tiok.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cina Puan, para penggemar musik dangdut, dimanapun Anda saat ini berada. Hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026, kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semoga di sore hari ini, Cina Puan, para penggemar musik dangdut, saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tambah kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Segera saja kita buka tabir kegembiraan kita acara Dangdut hari ini dengan sebuah lagu dari si Raja Dangdut. Raja Dangdut hari ini hadir, Roma Irama dan lagunya Boleh Saja.

0: Baik, sidang puan, para penggemar musik dangdut itu tadi si Raja Dangdut Roma Irama dan lagunya Boleh Saja. Ya, boleh-boleh saja. Kita terima di 2306 sudah ada tersambung. Halo, Pro Dangdut, yuk.
1: Yuk kita berdendut di perumpat.
0: Kapan kembali ke kampung?
1: Kembali ke kampung ya?
0: Saya pikir udah nggak pulang-pulang lagi. Hanyut.
1: Nggak pulang lagi.
0: Nih, lagi di mana nih?
1: Iya, lagi di mana nih? Di bawah langit, di atas bumi.
0: Wah, jangan-jangan di dalam lautan.
1: Enggak. Pasang pilar sambil merajut.
0: Waduh.
1: Di tengah hari rebuskan telur.
0: Lanjut.
1: Yuk dengar lagu dangdut bersama DJ kesayangan Jeffrey Mansur. Tadi kan ada awal pantun dia,
0: kan? Iya kan? Jalan-jalan ke Pantai Balikarimun, ya kan?
1: Asik.
0: Kita lihat sana ada Gunung Jantan.

0: Ke Pulau Parit tak balik-balik, bilang.
1: Sudah ke Pulau Parit, orang pergi Pantai Ketam, Pantai Pelawan, bukan Melau, Pantai Pelawan.
0: Kata Bang Kepri. Simpson tak main Pantai Ketam. Mana kita bang? Ke Kristal kita, nangis.
1: Ya dah. Okay, lagu kita.
0: Apa lagu ni? Hari ni.
1: Lagunya penyanyi dari Albino. Suka-suka kamu.
0: Wih, suka-suka tu.
1: Iya, suka-suka kamu, bukan suka dengan Bung Jeffrey.
0: Iya, besok nak suka potong embe, nak potong kambing, bolehlah ya.
1: Iya, iya, jelas tuh keikhlasan. Yang penting hari ini kan siap-siap apa siapnya. Kalau jadi panitianya itu harus siap-siapkan pisau yang tajam.
0: Iyalah.
1: Jadi kalau kita persiapkan itu ya pertamanya kalau yang kerja tuh mengantar tuh harus ikhlas. Jadi yang udah korban itu jangan dia korban dia minta sampai tiga andil.
0: Jangan sampai korban perasaan.
1: Iya, ya kan? Perasaan jangan.
0: Cukuplah korban betulan kan itu.
1: Iya.
0: Baik, nah. Saudaraku, oke, lagu
1: kirim, kirim, kirim.
0: Boleh.
1: Ini bukan kirim uang, kirim salam alias kirim. Kalau mau kirim pulsanya, kirim nomor kini 0 sekian.
0: Oke.
1: Oke, lanjut. Kirim salam itu untuk saudara kita Bang Samsun di Muara Pajar. Selamat menjelang Idul Adha.
0: Jangan sampai terlewatkan.
1: Iya, jangan terlewatkan. Kadang-kadang itu selamat hari raya itu baru Idul Adha. menjelang besok baru sampai.
0: Iya. Awak baru menjelang dia sampai kan?
1: Ini kan selamat hari raya kan belum lagi kan gitu. Terus buat Bung Jeffrey Mansor, salam saya sama petugas dipermudahkan segala urusan buat akrobat jalan bebas tugas ya. Terus ada peringat siap perempat dan lupa kita kasih labuai Ibu Yus.
0: Mak Cius.
1: Apa tuh Mak Cius? Terus ada Ibu Emma. Terus ada.
0: Siapa lagi?
1: Buat semua mendengar di Pulau 1.
0: Baik. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di Tenyembali Karimun, Teguh Adriansah. Dah lama tak muncul. Sekali muncul langsung. Langsung luas Bang Simpson. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu diati.
0: Bu Emma.
2: Kemana aja Mas Heri?
0: Bukan kemana Mas Heri, pemancarnya kemana-mana. Tapi sekarang udah bagus kan? Udah ya, bersih terima ya kan?
2: Kira-kira udah masih ditutup perompak, masih digemboin.
0: Enggak, kalau besok kalau udah saving siun. Makanya bilang, karena yang kalau tak hidup pemancar FM, pakai digital itu orang jauh-jauh yang masuk semua.
2: Iya, kalau kita tak dapat Mas Heri.
0: Iya, bisa. Bisa Bu, asal ada pulsa.
2: Apa kabar Mas Heri?
0: Alhamdulillah sehat. Oke, okay. Ibu Emma lagu apa nih?
2: Lagu apa Mas Heri?
0: Ada tuh si tadi si minta Teguh Adriansah, Aldino suka-suka kamu.
2: Enggak mau aku.
0: Atau lagu dari ini dari Abim Ngesti Sonia.
2: Enggak ya, Ibu apa aja lah, lagu Rembulan aja lah, boleh Mas Heri.
0: Boleh.
2: Itu aja lah.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya ya Mas Heri ya. Yang pertama untuk Bang Tengku tadi ya. Bang Tengku nih, Bu Emma udah turun dah ke perempat. Apa
0: turun,
2: kabar?
0: Turun gunung.
2: Bang Tengku sehat kah di sana?
0: Iya.
2: Kalau potong sapi besok kirim lagi Bu Emma barang satu potong.
0: Iya. Kalau enggak fotonya aja.
2: Lemparkan aja ke laut. Apa tuh?
0: Jangan lempar ke laut, tangkap ikan hiu. Kalau Tanjung Balai banyak kan hiu tuh depannya tuh.
2: Iya. Ingat Ibu, kalau ke Tanjung Balai itu Ibu kan pernah ke situ. Jadi anak Ibu yang laki-laki itu kan melamar ke situ. Melamar kan orang Melayu itu gak tunang-tunangan dari rumah dari.
0: Namanya merisik.
2: Yang perempuan itu orang Melayu. Tapi ada pamannya di Balai itu, di situ lah kami ketunangan dia.
0: Iya, kalau orang Melayu namanya merisik tuh Bu.
2: Iya merisik, sudah ada warga pulang merisik dari Tanjung Balai itu. Beberapa bulan kemudian berjalan menikah ke kampung yang perempuan.
0: Di Tanjung Balai di mana Bu?
2: Nggak tahu Ibu, udah lupa, udah berapa, sudah wisuda, udah anaknya semalamnya.
0: Karena sepertiga Tanjung Balai itu punya saya, gitu.
2: Nggak di apa, Mas Heri pokoknya kan sudah turun pelabuhan kapal itu kita Mas Heri naik taksi itu. Lurus aja jalannya Mas Heri, pasir aja
0: kalau,
2: Ibu lihat.
0: Nggak ada jalan lurus kapal, aja. Kalau lurus saya itu nama arah Kemeral. Lurus lagi ke Pasir Panjang. Tapi lewat Sungai Raya semua.
2: Pasir Panjang Ibu kan cuma satu hari satu malam di situ. Besoknya pulang kami lagi.
0: Okay. Lagunya Rembulan Bersinar lagi Bu.
2: Iya.
0: Oh.

0: Oke, kata operator siap.
1: Iya, siap. Salamnya untuk semua yang lagi dengar aja ya, Mas Eria.
0: Baik, Bu.
1: Semuanya selalu bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Ade Rumai. Dari ya. Mari Rumba ya, udah lama kita gak salam-salam ya, Mas Eri.
0: Iya, Bu. Hampir 5 hari ya, Bu.
1: Iya.
0: 5 hari dan... karena pemancarnya dibaguskan. Sekarang kan suaranya lebih bagus tuh, Bu, ya kan?
1: Insya Allah ya,
0: ini ada lagi yang namanya siapa pemancaran si Aris. Nah, ini bukan si Aris. Kalau si Aris naik lebih bagus lagi, Bu.
1: Iya.
0: Lagi diperbaiki, hampir sehat tuh. Jantungnya lagi dibedah.
1: Iya, banyak yang nanya-nanya, Ibu enggak nanya, Ibu. Ibu udah rusak nih, Ibu. Banyak yang nanya di pos 1 kan.
0: Bukan rusak, dibaguskan. Kalau rusak kan ini.
1: Iya. Apa kata Kak Dini lagi diperbaiki tuh nampaknya ada yang panjat-panjat
0: dia. Iya, tinggi tuh tornya, Bu. Tampak ke pos.
1: Oke. Ada tanya sama Kak Suci, ada yang gulung-gulung kabel kata Kak Suci. Jadi Ibu enggak nanya lagi, diam aja, Ibu.
0: Iya,
1: banyak kata Ibu kan. Iyalah Mas Eri sih memangnya untuk Mas Eri sama Bang operator ya.
0: Baik.
1: Bahagia selalu beserta keluarga, berkarya dan lancar semua aktivitasnya ya Mas Eri ya.
0: Iya, Bu.
1: Pulangnya nanti insyaallah dalam lindung Allah semoga sampai ke rumah. Dan juga malbadah pas harapan Mas Eri sampai menjelang maghrib nanti. Amin.
0: Amin. Oke, Bu. Itu aja ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma di Rumbai. Di belakang Bu Emma. Halo, dangdut yuk. Halo, dangdut yuk. Mana orangnya? Ya.
2: Selamat sore Bang Heri.
0: Selamat sore kembali. Dengan ke siapakah ini?
2: Jerry di Arengka Bang Heri.
0: Di Arengka? Ngapain di Arengka?
2: Ya tinggal daerah sini lah.
0: Oh tinggal. Saya pikir kan ngapain di Arengka? Biasa Mas cari sebuah kahintan kan gitu. Ya kan? Enggak. Memang di tempat tinggal di sana di Arengka. Bawah ya. Atas. Arengka kan bawah atas tengah gitu.
2: Arengka atas.
0: Wah, berarti lewat dari Sentani ya?
2: Enggak sampai lewat apalah. Dekat belakang SMP 21 lah.
0: Oh berarti Arengka tengah. Arengka tengah. Iya kan, kalau B21 tuh Arengka tengah tuh, karena Sentani ke atas Muslimin, nah itu Arengka atas tuh, ya kan.
2: Termasuk. Tidak ada, tuh Arengka atas, Arengka satu, Arengka dua, Arengka atas tuh yang ada.
0: Itu zaman sekarang, kalau dulu enggak, tinggal mana Arengka atas, Arengka bawah itu dan Riau kan itu. Oke.
2: Dulu itu namanya Soekarno Hatta Bang Eri.
0: Ya kan? Dulu.
2: Dulu namanya Jalan Soekarno Hatta panjang itu.
0: Iya, sepanjang sampai ke Tembilahan tuh. Karena betul-betul dia kamu tertak bulu terus aja deh kan.
2: Kamu enggak betul. Lagi Soekarno Hatta ya, Soekarno Hatta bukan baru tuh.
0: Sama Jalan Sudirman. Mas, Jalan Sudirman ujungnya mana? Ujungnya Tembilahan dia. Tembilahan iya, dari Pelita Pantai lurus aja terus. Terus Semang Tiga, Tertak Bulu, Kubang sampai itu kan Sudirman lurus kan. Oke, apa lagunya nih hari ini?
2: Ini lagu dangdut Bang Eri.
0: Iya, lagu dangdut.
2: Di luar playlist bisa?
0: Boleh. Kita enggak no
2: Bojogala
0: problem.
2: Bojogala ada?
0: Hah?
2: Bojogala.
0: Bojogala. Ngapain doa Bojogala? Sedang enggak didoain dulu dapat Bojogala, apalagi didoain. Jangan sesuatu.
2: Ya valid kan Bang Eri kan?
0: Iya, jangan sesuatu yang diucapkan dari niat hati loh, atau minimal ungkapan hati. Ya kan?
2: Curhat lah gitu ya Bang Eri ya.
0: Curhat enggak sedikit lah.
2: Paruh lah ya. Ya.
0: Tapi memang dibutuhkan bojo galak. Kalau bojo enggak galak, enggak lepas kontrol sekarang gitu. Ya kan?
2: Iya, susah loh agak-agak. Sebenarnya enggak galak sih, tegas yang dibutuhkan.
0: Iya, galak enggak perlu ya kan? Yang penting rajin-rajin periksa HP gitu kan.
2: Iya.
0: Nah, oke. Nanti kita carikan via Valen. Untuk siapa lagunya?
2: Salamnya buat Bang Heri aja lah ya. Spesialnya buat Kak Bintang ya sama si Zia ya. Makasih Bang Heri. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Baik, kita istirahat dulu di Arengka Tengah. Ini dia lagunya. Untuk Tunggu Adrian, Aldino, suka-suka kamu.

0: Baik itu saudaraku ditanya balik Karimun, Tengku Adriansa, suka-suka kamu. Oh, sampai jumpa di Aitu Junira, Gunir Gantan. Baik, kita terima 2306 kembali. Halo, Dangdut yuk.
1: Halo, Bang Eli.
0: Iya, Dangdut yuk. Dengan siapa kah ini?
1: Bang Eli.
0: Ah?
1: Apa aja lagu tinggal lagi?
0: Banyak tinggal, saya tanya lagi. Itu sama nanya, masih banyak ikan di Sungai Siak Bang Eri, itu sama nanya. Di studio jangan tanya lagu apa
1: ada. Ada di ini, Bang Eri. Bang Eri aja milih kan.
0: Boleh.
1: Lagu The Beatles dan Scorpion.
0: Oh gitu, sama kita.
1: Nggak ada.
0: Ada.
1: Bang Eri aja milih kan ya.
0: Ya ada, lagu The Beatles apa omong lagunya. Kalau saya dulu sukanya kelompok Queen. Di Beatles tuh lagunya slow aja, ya kan? John Lennon itu kan. Kalau di Beatles saya seneng MG.
1: Bang Eri milihkan lagunya.
0: Boleh, boleh. Untuk siapa lagu ini?
1: Lagu ini untuk Bang Eri. Satu. Untuk Ibu Dwi.
0: Bu Dwi.
1: Dwi Kurnasuti. Orang RRI juga tuh.
0: Bu Dwi.
1: Untuk Ibu Bintang Leli Sartika dan suami. Tiga.
0: Terus?
1: Dan Oh Cumali.
0: Cumali?
1: Ya, Kak Yus, Kak Ros, segala macam itu lah banyak itu. Itu Bang Eri.
0: Baik, baik. Baik, di 23606 ada lagi. Kita tunggu. Hari ini banyak senior-senior saya masuk nih ya. Halo Didit, apa kabar Didit yang ada di Pelalawan? Mas, udah siap gak tuh besok? Siapa yang siap? Kalau sapinya udah siap. Kalau masnya siap gak mental? Enggak. Oke, untuk Ali dan Didi ya. Apa kabar di Marpajar? Bang Simpson juga mudah-mudahan sehat. Kemudian Kiki dan juga untuk Yani yang ada lagi monitor di Goba. Mudah-mudahan selalu. Untuk Atong kemana nih? Pak Atong kan yang paling banyak. Pak Atong jangan jadi pelitia korban besok nih. Kemudian untuk keluargaku di Rawagambut, apa kabar? Untuk Kang Lasiman bersama Yadi, mungkin lagi sibuk hari ini mempersiapkan untuk besok ya sebagai penitia korban nih. Oh, asal jangan korban perasaan. Kemudian juga untuk Imai, halo Imai, apa kabar? Yang lagi monitor saat ini. Halo, Dangdut yuk.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kaget. Siapakah ini?
2: Ibu Siti Rahmah ini, Mas Heri.
0: Iya, Rahmah tapi kok kenceng suaranya.
2: Semangat.
0: Lagi di mana Ibu Siti Rahmah?
2: Lagi di rumah.
0: Rumahnya di?
2: Si Gunggung
0: tetangga saya. Di jalan nama atau Bakti atau di mana?
2: Sido Rukun.
0: Enggak Sidong?
2: Ilham.
0: Ya Sido Rukun enggak Sido enggak apa-apa. Berarti
2: Mas Heri,
0: ya.
2: Boleh request lagu Mas Heri.
0: Boleh, sepanjang lagunya ada lagu apa itu?
2: Doa Suci.
0: Doa Suci Imam Saripin.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ya, oke Bang Heri. Kirim Bang Heri. Untuk yang lagi monitor Pro 4 ya Bang Heri.
0: Iya.
2: Kemarin apa ada berapa hari ini apa Bang Heri?
0: Iya, kita off air.
2: Kendala Pro 4.
0: Bukan kendala, dibaguskan. Wattnya dinaikkan lagi. Kalau biasa hanya 500 watt, sekarang bisa 2 kilo atau 1 kilo lebih. Jadi jauh daya pancarnya.
2: Ya. Untuk penyiar Pro 4 ya Bang Heri ya. Terus semua lah Bang Heri.
0: Boleh.
2: Makasih Bang Heri.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cino Buan, lagunya tadi. Udah, ada yang lagi. Halo, Dangdut yo.
3: Dangdut Pro 4 RRI selalu di hati.
0: Oh, mantap. Dengan siapakah ini?
3: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Oh Adi, barusan dari Sigunggung tadi, dari Ibu di Gang Sido Rukun, lagunya tadi apa? Kata operator lupa.
3: Aku melupa.
0: Adi togone Dewi kok lali. Iya tuh di. Iya. Oke, okay, Dik, lagunya apa, Dik?
3: Lagunya apa enaknya ya?
0: Hmm.
3: Oh, Cita-cita.
0: Cita-cita, Goyang Duma.
3: Iya.
0: Oh, boleh.
3: Salamnya buat Pecu Amin.
0: Heeh.
3: Di Jawa, Pecu Buyung.
0: Iya.
3: Buat Bu Yus.
0: Heeh.
3: Di Rumbai. Siapa tadi baru masuk?
0: Yang dari Segunggung.
3: Ya.
0: Iya. Ibu siapakah itu? Ayo, yang minta lagu doa suci. Ya kan?
3: Iya, iya.
0: Ah, ayo cepat menebak-tebakan.
3: Itu apa tuh? Hmm. Kawan apa tetangganya? Tetangganya kakak saya tuh biasanya tuh.
0: Tetangga kakak kalau saya.
3: Kakak saya kan di Gang Mulianya.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan sehat semua ya.
3: Amin.
0: Oke.
3: Saja Mas Heri ya.
0: Ya, salam untuk keluarga
3: saya. Spesialnya untuk Mas Heri yang lagi bertugas.
0: Oke, makasih ya.
3: Ya, terima kasih Mas ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ci Duampuan, kita break sejenak karena sesaat lagi akan kita kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengannya. Nanti setelah sholat ya, kita lanjutkan untuk sesi kedua acara dangdut juk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mengasih informasi bahwa pemancar FM 95,9 MHz sudah mengudara dengan baik. Bahkan hasilnya kita berharap lebih baik lagi dari kemarin-kemarin ya. Jadi ini sudah banyak ya. Jadi teman-teman yang monitornya jauh dari Kota Pekanbaru, Bangkinang, Lalawan, Minas dan sebagainya, kalau bisa-bisa masuk, kasih informasi bagaimana penerimaan FM 95,9 MHz. Kita butuh masukan dari teman-teman ya, supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Baik, kami kumandangkan suara azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Selasa 26 Mei 2020.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
2: Ayo, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

0: Terima kasih Cina Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk hari ini di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Tampak terasa ya. Oke, sudah tersambung. Halo Dangdut Yuk.
1: Halo Dangdut Yuk, selalu lihat trompet, selalu di hati.
0: Iya.
1: Mana aja?
0: Wah?
1: Cari-cari nggak ada.
0: Duh, kan katanya lagi bertapa, ya kan? Memperkuat ilmu kedijayaan sehingga suaranya lebih bagus. Iya. Ini ke Kang Alasiman dia monitor langsung. Wah, RRI sudah buka. RRI buka, radionya saya enggak ngomongin. Ya kan? Radionya harus buka, RRI tetap buka, Kang. Enggak tahu gitu. Lagi di mana, Bu?
1: Lagi di rumah lah.
0: Di rumah. Sudah masak kupat, lontong, apa?
1: Ketupat.
0: Ketupat. Iya, enak. Ketupat itu
1: sayurnya.
0: Buncis ke cipan, ya kan? Ditambah mie sama dudu pecal. Mantep tenan sambal gorengnya. Nah, Mbak, lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya apa yang ada, Mas?
0: Ada Mansur S, Mbak.
1: Apa judulnya?
0: Rembulan Bersinar Lagi.
1: Bapak tadi enggak?
0: Apa, Mbak?
1: Tadi udah diputar.
0: Belum, ada Doa Suci juga, Mbak.
1: Ya,
0: Ima Saripin. Oke.
1: Semuanya lah. Untuk operator, salam kenal,
0: Banyak
1: umur murah rezekinya untuk semuanya ya. Maaf lahir batin, besok lebaran. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lasiman, lagunya nopo? Tak pikir lagi siap-siap untuk tempat besok. Halo.
2: Halo juga.
0: Dangdut
2: selalu di hati.
0: Mak Cius, apa kabar, Mak Ci?
2: Kabar baik. Deng mau minta lagu nih.
0: Sangkem minta buntut sapi nih sama orang rawa gambut, enggak?
2: Enggak dampaknya.
0: Ini ada rawa gambut dekat sisiknya. Besok jangan lupa, Mas. Siap,
2: oh,
0: ya.
2: Oh, iyalah, minta apa? Aku besok minta daging aja satu on.
0: Enggak usah. Kakinya aja tunjangan sapi.
2: Kakinya enggak panjang, aku masak di sepaknya aku. Kalau kaki sama buntut enggak usah lagi. Kalau kaki aku kena sepak, kalau kepala aku kena antam.
0: Aduh, kalau buntut?
2: Kalau buntutnya aku kena apa?
0: Kena kibas. Buntut sapi.
2: Jadi aku maunya dagingnya itu satu on, jadilah.
0: Ya, pesan itu Kang Lasiman lagi monitor dengan radio tuanya. Bilanglah sama Kang Lasiman.
2: Iya, Man, Lasiman. Nanti ya satu on.
0: Pakai
2: banyak-banyak untuk Kak Yu sendiri, iya, aja.
0: Iya, COD. Ya kan? Baik.
2: Lagunya apa tuh?
0: Ada lagu dari Master S, Rembulan Bersinar Lagi.
2: Bersinar lagi. Ada masih ada Kak Cinta untukku.
0: Ada siapa? Mas Arifin ada tuh.
2: Latihkan.
0: Hah?
2: Latihkan.
0: Ah, nanti carikan ya.
2: Iya.
0: Oke, untuk siapa nih?
2: Oh, buat Lasiman, Yadi, Cengku Adriansyah, Pak Mali, Pina di Perawa, Mama si Kembar, Adi di Cigunggung. Ya, semuanya aja lah. Istimewanya buat Eri bersama keluarga dan Lasiman juga bersama keluarga. Makasih, Ri.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ius, Mak Cius. Tadi tukul Riasa sudah kirim. Ada lagi di belakangnya. Halo, Dangdut Yuk.
3: Halo.
0: Dangdut Yuk.
3: Rompak selalu di hati.
0: Apa iyo?
3: Iyo, ke mana aja siaran aja oleh lo tanya kami. Oh, memperbaiki baru.
0: Indah, memperancak.
3: Oh, itu ya.
0: Kalau lah bedantang-bedantung gini, nak.
3: Iyo, kini ya lah rancak unik lah doanya.
0: Iyo, lo lah tambah powernya tuh.
3: Tambah power, tambah rancak lah baru ya.
0: Oke, apa lagu gini terakhir?
3: Lagunya Sonia, dona.
0: Lai, pas mana?
3: Ah, ya Sonia aja leh. Kalau mulai kok lah banyak mana kan?
0: Ah,
3: ya seni aja lah. Salamnya ya, Ri.
0: Boleh ya, Tisya.
3: Oh, iyalah. Salam.

0: Salam untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu nomor bagus dari Abim Ngesti, Sonia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Baik Cina Puan, kembali kita lanjutkan di acara Denut Yuk hari ini. Di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Lagu ini khusus saya dedikasikan untuk keluarga saya yang ada di Rawagampung, untuk Kang Lasimat ya. Jangan tinggalkan aku. Tentunya besok tinggal siap-siap aja ya, tinggal bel. Oke, untuk Kang Lasimat ya, dia keluarga saya di sana sehat selalu ya. Lontongnya jangan lupa. Jaya Imas Arifin, jangan tinggalkan aku bersama Nana Berdiana.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Baik, si perempuan, kembali kita lanjutkan di program Dendut Yuk hari ini di hari Selasa ya, 26 Mai 2026. Tanpa terasa, hari ini sudah hari ke-26. Besok semua udah tahu hari ini kita semua ya yang ini tengah melaksanakan ibadah puasa Arafah. Tetap semangat ya. Oke, sudah ada yang tersambung ya. Halo, Dangdut Yuk. Halo, Dangdut Yuk. Mana enggak orangnya kak ini?
1: Dangdut Bambat RI selalu di hati.
0: Iya, Cua Am. Bagaimana kabarnya Cua Am, sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Hari ini saya luar biasa, senang saya nih.
1: Iya sama tuh, lagi makan daging.
0: Hari ini, iya bukan soal makan daging. Hari ini saya siaran dengan cucu saya. Ada anak saya, ada cucu saya. Anak-anak saya lagi datang. Ardi baru datang sama teman-teman yang juara dunia itu, men.
1: Oh gitu.
0: Tadi
1: mantap loh.
0: Om Amin, posisi handal kampar, Cu Amin Ambo. Lagunya Mancik Bedosi.
1: Mancik Bedosi.
0: Iya. Kalau gini
1: kok. Lagu kita apa lagu yang ada Mas Ari?
0: Banyak. Amin mau lagu apa, men? Tinggal ngomong. Tinggal Amin sebutkan saja. Langsung operator cucu saya nih.
1: Iya ya.
0: Oh, cucu saya langsung siap nih.
1: Apa lagu yang enak ya?
0: Lagu apa?
1: 100 kali lah.
0: 100 kali.
1: Dari Sabar kali.
0: Dari Sabar kali. Yang satu kali aja belum selesai 100.
1: Belum selesai. Belum selesai.
0: Iya.
1: 100 kali belum.
0: Pin, operatornya siapa, Pin? Yang si kecil, Pin namanya?
1: Si,
0: wah, wow, Bara ya. Wah, wow, Bara, tapi bukan Brahma Kumbara ya.
1: Bara.
0: Oh, kalau Brahma Kumbara itu Satria Madangkara.
1: Brahma Kumbara itu mungkin ada satu dong.
0: Iya, ini cuma Bara ya. Bara hatiku yang lagi meluap-luap. Ya kan, men? Selain lagu itu apa, men, cadangan, men, lagunya, men? Apa cadangan lagu lain?
1: Cadangannya apalah? Dosa Kondom itu.
0: Dosa kamu, Joni Skandar?
1: Iya.
0: Baik, oke, siap.
1: Salam-salam untuk Mara Sari dan operatornya. Untuk Kak Iyos ya. Untuk Bu Yani. Untuk Tini.
0: Iya.
1: Untuk Rina Astra, Kak Ros, Washington. Bang Deddy, Bang Adi, Pak Rudi, semuanya lah yang akan kita di siang hari ini. Waktu juga udah gak banyak lagi nih.
0: Oke, okay, men.
1: Untuk semua-semua yang dengar aja lah. Semua-semua perempat tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Cucu Jawi dan Ceramat juga dipancar tuh. Oke, okay, makasih Mas Ari.
0: Yuk, men.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu Aam di Rambio, Maha. Baik, Cina Puan. Masih di Adang Lutiuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari lagu Citata, Goyang Dumang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
2: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum

Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cirebon, Dinas Pekanbaru mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Di mana Cirebon? Dinas Kesehatan di DKS Kota Pekanbaru siap mendukung Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mereka siap untuk memfasilitasi secara sosialisasi dan pengisian bareng sensus ekonomi tahun ini. Sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan strategis nasional yang dilaksanakan oleh BPS untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional termasuk di sektor kesehatan. Maka keterlibatan aktif seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sangat penting dalam mendukung terjadinya data yang akurat, lengkap, dan berkualitas. Data nantinya berlangsung 21 puskesmas dan 31 rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
6: Iya pak, maaf, tabe.
5: Nah, gitu, luar benar.
7: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
5: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
7: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
5: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
7: Ah, jaga heboh, gen.
8: Bro, minta uang.
7: Bro. Bapakmu nih.
5: Slow, bro. Kan anak milenial.
9: Jaga budaya Indonesia.
10: Terima kasih Ciro Ampun bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di daerah Persia FM 95,9 MHz atau bagi Ciro Ampun yang mendengarkan saat ini siaran kami lah RRI Digital. Pukul 17.08 menit waktu Indonesia Barat, baik Ciro Ampun hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Sembari Anda bersama di petang hari ini bersama keluarga, rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata lokal kami hadirkan ke ruang dengan Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Eri Mansur yang menemani Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Pukul 17.49 menit waktu Sibaran Sinopan, rangkaian lagu Paul Mayo sesaat lagi akan kami tuntaskan melemahnya Anda berserah di petang hari ini. Dan nanti pukul 17.55 menit waktu Sibaran kami hadirkan rangkaian lagu religi hingga saat bergabung dengan program 1 dan mengikuti mimbar agama Islam, kemudian juga pembacaan ayat Al-Quran bisa terjemahan dan lanjut dengan kemenangan asal maghrib. Sekaligus saya Herman Sermon diri. Terima kasih atas kebersamaan. Selamat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Penyemangat perempuan dalam rangka pemerintah Kota Pekan baru menjalin kerjasama tripartit bersama PLN, Uninduk Riau dan Kepulauan Riau serta Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik KAL Indonesia AKLI dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Salah satu program yang disiapkan dalam kerjasama tersebut ialah pemberian diskon tambahan daya listrik bagi masyarakat. Dalam rangka hari jadi Pekanbaru, PLN memberikan diskon 50% biaya tambahan daya listrik selama 2 pekan pada Juni nanti. Demikian kata pelaksana harian PLH Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat DPR Kota Pekanbaru. Program itu berlaku untuk seluruh pelanggan yang ingin meningkatkan kapasitas daya listrik rumah maupun usaha. Sebagai contoh, pelanggan yang ingin menaikkan daya dari 1.300 volt ampere menjadi 2.200 tetap memperoleh potongan biaya sebesar 50%. Program promo tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 26 Juni. Program ini sebagai bagian dari rangka peringatan hari jadi Pekanbaru. Masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat mengajukan permohonan melalui kantor pelayanan PLN, unit layanan pelanggan ULP, maupun rayon PLN terdekat, termasuk kantor PLN Jalan Setiabudi. Demikian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Majelis Tarawihan pukul 18.04 kita bergabung dengan program satu untuk mimbar Islam. Kami informasikan waktu sholat fardu maghrib atau tepatnya waktu berbuka cita rompon yang berpuasa hari ini, yakni pukul 18.19 waktu Indonesia Barat untuk Pekan Baru dan daerah yang satu. Kita simak dulu mimbar agama Islam.
1: Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-sa'imin wa as-sa'imat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih diberi anugerah nikmat sehat walafiat dan panjang umur sehingga hari ini kita masih lagi dapat menikmati suasana hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan yang lalu dan berharap kehidupan yang akan datang jauh lebih baik kualitasnya dari hidup kita hari ini insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema tentang 5 janji Allah bagi orang yang diuji. Bahwa seperti kita ketahui bersama, ujian, cobaan, musibah yang menimpa manusia sesungguhnya tidak ada satupun yang luput dari kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin beriman seseorang, maka semakin besar ujian yang akan dihadapi. Semakin tinggi pohon itu, maka semakin kencang angin yang menerpah. Begitulah hidup seorang muslim, bahwa dia tidak akan luput dari segala cobaan dan ujian yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yakin dan percayalah, ternyata di balik semua ujian dan cobaan itu ada 5 kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu adalah orang yang diakui sebagai orang yang beriman. Maka jika Allah memberikan ujian kepada kita, jika Allah menguji seseorang, hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin tahu seberapa kuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ujian bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi bagaimana sikap kita di dalam menyikapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menerpa seseorang kecuali karena kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang diuji hakikatnya dia sadar bahwa ujian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ujian sesungguhnya yang datang kepada seseorang adalah dalam rangka membuktikan keimanan yang kita miliki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang sedang diuji pada hakikatnya adalah orang yang sedang dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin berat ujian yang menerpah kita, semakin besar sabar yang kita kemukakan, maka semakin terbuka pula lah pintu surga bagi yang diuji. Artinya, ujian yang menimpa seseorang dengan berbagai cobaan yang menimpahnya, jika disikapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan penuh pengharapan, serta berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik ujian itu pasti ada hikmahnya, maka sesungguhnya mereka sedang dipersiapkan jalan menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kabar gembira yang ketiga, orang yang sedang diuji pada hakikatnya adalah orang yang juga sedang dihapuskan dosa-dosanya. Karena semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya pun semakin kuat. Karena dengan ujian itu Allah sedang menghapuskan dosa kita. Apatah lagi ujian itu datang berupa penyakit yang lama kita derita, tak kunjung sembuh, tetapi kita tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran dan optimisme, serta berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik cobaan, derita, sakit yang kita lalui, sesungguhnya hikmahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian sikap kita adalah selalu berbaik sangka kepada Allah dan optimis akan ada hari esok yang lebih baik dari hari ini, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran, kesejukan dan keteduhan. Kemudian yang keempat, orang yang diuji itu adalah orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Meskipun kadang-kadang di dalam kacamata dunia, orang yang sedang diuji, apatah lagi ini ujian yang berkaitan dengan harta seseorang yang mungkin dulu menjadi orang yang sukses, konglomerat, tetapi karena datang ujian musibah yang menerpahnya berupa bangkrut perusahaannya, usahanya, sehingga seolah-olah dia sangat rendah di mata halayak ramai. Tetapi sesungguhnya ujian itu, jika disikapi dengan penuh kesabaran, keteduhan, ketabahan, serta harapan bahwa di dalam ujian itu pasti ada hikmah terkandung besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka yang sedang jatuh seperti itu telah dipersiapkan oleh Allah satu kebaikan yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Kalaupun mereka tidak dapatkan di dunia, itu pasti ada hikmah besar yang Allah simpan untuk dipersiapkan di akhirat nanti, sehingga Allah akan angkat derajatnya, Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Maka ujian yang datang dari Allah, seberat apapun, sehebat apapun yang menerpa kita, maka harus kita sikapi dengan penuh kesabaran, penuh ikhtiar dan doa, serta sikap optimisme dan harapan bahwa di balik segala ujian dan cobaan itu, hakikatnya Allah menyimpan berbagai macam rahasia. Di antaranya adalah Allah sedang mempersiapkan bagi seorang untuk hidup yang lebih baik. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi setiap ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Hikmah Musibah bersama Ustadz Parluhutan M. Hum. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Luqman ayat 14-16 bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Igu Windam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapih.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Jurnal, saudaraku, baru saja kita tunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Jenderal Perhubungan Satgas Wil Riau Densus 88 AT Polri menggelar forum group discussion bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dalam upaya mencegah penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di lingkungan pendidikan Selasa 26 Mei 2026 hari ini. Kegiatan berlangsung di kantor Bupati Siak Kecamatan Mempura tersebut dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Romi Lesmana Dermawan, Kepala BPMP Dr. Nilam Suri, Staf Ahli Bupati Bidang SDM Fahrul Rozi, Kepala Pusat Penguatan Karakter dan Pembelajaran, serta diikuti sekitar 180 peserta melalui Zoom Meeting yang terdiri dari Kepala SMP Se Kabupaten Siak. Dalam forum tersebut, Ibtu Umar Dhani dari Satgas Wil Riau Densus 88 AT Polri menegaskan pentingnya sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk melakukan deteksi dini terhadap penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Guru memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan siswa di lingkungan sekolah. Karena itu, kewaspadaan dan komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam deteksi potensi penyebaran paham irit sejak dini. Ia juga mengingatkan bahwa kelompok radikal kini memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menyasar generasi muda, termasuk melalui media sosial dan game online. Peristiwa yang terjadi di Siak harus menjadi pelajaran bersama bahwa upaya pencegahan harus diperkuat, terutama di lingkungan sekolah agar anak-anak tidak mudah terpapar. Dalam diskusi juga disampaikan bahwa banyak kasus radikalisme pada anak berawal dari persoalan sosial seperti bullying, kurangnya perhatian keluarga, hingga minimnya komunikasi di sekolah. Karena itu, pendekatan humanisme dan penguatan nilai toleransi menjadi langkah penting dalam pencegahan. Demikian kabar berita pukul 19. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 pagi. Info lainnya, jutaan perempuan dapat baca di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dalam Islam. Pada hari-hari tersebut, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal soleh seperti takbir, tahmid, sedekah, puasa sunnah, dan berkurban. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini." Hadis riwayat Bukhari. Mari manfaatkan momentum Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan.

di hari raya Idul Adha. Berkurban, sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa

atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, lantas mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Umat Muslim berharap hewan kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh, tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia. Semuanya tentu akan mendatangkan pahala dan menjadi penolong di hari akhirat. Dengan berkurban di hari raya Idul Adha, mengajarkan kita akan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi kepada

Kita lakukan, kita bersama di ke Sandera dalam rangka hari raya ya. Masing-masing daerah atau suku punya kekhasan tersendiri dalam merayakan hari raya. Begitu juga dengan khas Minang misalnya, didominasi oleh olahan daging sapi.

berempah pekat yang bersantan seperti kaliu dan juga rendang, rendang dendeng balado dan gulai tunjang. Selain itu terdapat tradisi membuat pangan manis seperti lomang oji khusus di daerah Talawi yang dinikmati bersama keluarga. Olahan daging sapi Minang kaya akan rempah sehingga membuatnya lebih tahan lama dan cocok disantap bersama ketupat atau nasi hangat. Beberapa rincian menu dan hidangannya. Rendang dan kaliu, olahan wajib yang menjadi ikon kuliner Minangkabau. Rendang memiliki tekstur kering, sedangkan kaliu adalah bersih basah dengan kuah kental sebelum menjadi rendang. Keduanya menggunakan rempah kuat seperti cabai, serai, lengkuas, dan santan.

0: berhaji di hari raya Idul Adha. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial. Ibadah haji memiliki konteks mengorbankan badan dan harta untuk dapat melaksanakannya. Ibadah haji bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah di kota Makkah. Begitu Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan memberitahu manusia perihal ibadah haji. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai dasar lahirnya kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap tanggal 8 hingga 12 Zulhijjah, jutaan umat Muslim melakukan serangkaian ibadah haji seperti yang diserukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah haji tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Insya Allah, dengan pelaksanaan ibadah haji dapat membersihkan jiwa dan hati umat Muslim dari dosa-dosa sebelumnya, karena menunaikan ibadah haji saat Idul Adha adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Muslimin muslimat Pekanbaran sekitarnya, waktu sholat fardu isya pula pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi seruan azan dikumandangkan. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.

Tuan-tuan, saudaraku, pukul 8:04, kami hadirkan pula cerita legenda. Kali ini saya pilihkan cerita dari Siak ya, Umbut Muda. Selamat menyimak, selamat menikmati. Selagi selamat hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin dan mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan momen ragama ibadah di hari besar ini, hari Adha ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula bagi saudara kita yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji, mereka dapat melaksanakan rukun syarat dan semua ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji, dan kelak pula pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, segera kita simak bersama cerita legenda malam hari ini, Umbut Muda.

Dahulu kala, Sungai Siak disebut Sungai Jantan. Sementara Siak Sri Indrapura masih bernama Mempura. Di sana, hiduplah seorang janda setengah baya dengan seorang anak gadisnya yang bernama Si Umbut Muda. Gadis ini begitu cantik parasnya. Wajahnya bulat telur begitu menawan. Alis matanya meruncing seperti taji ayam dan hidung mancung bangir. Pipi kemerah-merahan, dagunya molek bagaikan sarang lebah bergantung. Bibirnya mungil tanpa gincu, sudah merah bagaikan delima. Rambut ikalnya panjang terurai, begitu panjangnya hingga jatuh ke paras tumit. Kecantikan Si Umbut Muda memang tidak ada bandingannya di zaman itu. Sungguh, tak dapat dicari duanya lagi sekitar Mempura, hingga ke Kuala Buantan, maupun sampai ke hulu Dusun Senapelan. Karena selalu dipuja-puja, Si Umbut Muda jadi tinggi hati, congkak, dan angkuh. Pakaiannya pun mestilah kain sutra termahal, kain songket tenunan Trengganu tersohor, dilengkapi selendang kain mas tuli tenunan Daik. Emas dan perak tempaan ditempahnya datang dari negeri Cina. Itu masih belum cukup. Gelang sepang di tangannya, sehingga bersusun 5 rengkat setimbang beratnya 8 tali atau setengah kati. Untunglah harta peninggalan almarhum ayahnya memang cukup untuk memenuhi keperluan Si Umbut Muda. Kalau tidak, apalah yang diharapkan? Ibunya cuma seorang perajin tenun, mengambil upah menenun kain songket ke sana kemari, sekedar cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Umbut Muda juga sering durhaka kepada emaknya. Perempuan tua renta dengan uban memutih, orang tua itu tidak diizinkan bersenang-senang menikmati harta peninggalan suaminya, ayah.

0: Hari berganti hari, tingkah pola umbut muda tidak berubah, malah semakin menjadi-jadi. Telah banyak sanak saudara dan tetangga yang menasehati. Namun, bagi umbut muda hanya menganggapnya angin lalu dan tak menghiraukan.
1: Umbut, durhaka dengan orang tua itu, sama saja kamu berdoa agar masuk neraka.
2: Kamu tidak akan selamat dunia akhirat loh, Umbut.
1: Sebaiknya kamu segera minta maaf sebelum semuanya terlambat.
0: Tak perlulah kalian menasihati aku. Urus saja diri kalian masing-masing.
1: Biarkan aja dia. Mudah-mudahan dia jadi perawan
3: iya.
1: tua.
3: Iya, betul.
1: Iya, jodoh. Iya, betul. Sulit dapat jodoh.
3: Mana sama mamanya?
1: Iya, durhaka betul jadi orang.

0: tidak satu dua orang saja yang menasihati Umbut Muda. Namun pongahnya tetap tidak berubah. Emak Umbut Muda harus tunduk di bawah perintah anaknya yang sangat disayanginya itu. Dimanjakan sejak lahir dalam buaian hingga gadis remaja, dan ketika telah besar berperangai seperti itu. Pada suatu hari, menikahlah salah satu putri seorang bangsawan ternama Mempura. Undangannya terdiri dari orang-orang ternama, jemputan terhormat, termasuk si Umbut Muda. Pesta pernikahan digelar di seberang Sungai Jantan, berhadapan kampung dengan tempat tinggal si Umbut Muda. Umbut Muda bermaksud memenuhi undangan itu. Seperti hari-hari sebelumnya, jika menghadiri jemputan, Umbut Muda akan memakai pakaian indah dan mahal, perhiasan yang bagus dan elok. Umbut Muda memamerkan kekayaannya, sedangkan emaknya hanya berpakaian biasa saja. Tidak seperti anaknya yang sudah lupa langit dan tak ingat bumi.
1: Mak, pakailah baju yang bagus. Jangan bikin Umbut malu sama orang-orang. Yang datang dalam perjamuan itu adalah pembesar-pembesar Mempura, tahu Mak?
2: Tapi kita tak boleh sombong, Umbut. Bukankah pakaian kita hanya untuk menutup aurat saja? Untuk apa mesti yang mahal-mahal?
1: Ih, emak mau tidak mengikuti kata-kata Umbut? Ini kan untuk kebaikan emak juga.
2: Iya, Umbut. Iya, Umbut, emak pakai.
0: Emak Umbut pun mengenakan pakaian yang mahal seperti kehendak Umbut. Dan Umbut sendiri juga memakai pakaian indah terbuat dari sutra yang berasal dari negeri Tiongkok. Cincin dipasang 10 jari, gelang 5 serangkai sepanjang lengan, dukuh terkalung di leher hingga ke paras dada, 10 rangkai baju kurung berkancing permata berlian di batas leher, berkelang kaki emas kiring-giring, sedangkan di pinggang terlilit emas bertampuk kulit ketam rinjung terbuat dari emas 24 karat. Umbut Muda bergelang banyak memang sudah termasyhur. Sudah cukup terkenal di lingkungan Mempura, hingga ke hulu sungai desa Senapelan. Cantiknya si Umbut Muda bertambah cantik, anggun berjalan. Ia berpayung biru muda, diberi rumbai-rumbai marik kaca buatan negeri Tiongkok. Lenggang-lenggok si Umbut Muda tampak sangat kentara, bila jembatan lintas sungai Jantan dititinya. Entah apa asal-muasalnya, mungkin sudah kehendak Allah, tiba-tiba terlepaslah dua susunan gelang di tangan kanan si Umbut Muda. Gelang-gelang itu terpelanting, lalu jatuh ke dalam sungai.
1: Gelang Umbut jatuh dua buah! Mak, selamat gelangku, Mak! Selamat!
2: Iya, Umbut. Iya, Umbut. Tapi arus sungainya deras, Nak. Mak tak sanggup nak menyelam.
1: Emak, selam gelangku, selam!
0: Si Umbut Muda pun tergulung angin puting beliung itu. Ia terpelanting ke dalam sungai dan tenggelam. Suaranya semakin sayu dan mati lemas terikat tarikannya. Sementara emaknya terangkat ke tebing tinggi, tertegun beristighfar. Astaghfirullahalazim. Emak Umbut Muda melihat ke dalam air sungai sambil menangis. Ia telah kehilangan putrinya yang disayanginya, sekaligus menyakitkan hatinya. Pada bulan-bulan tertentu hingga sekarang, selalu kelihatan akar-akaran dalam sungai Siak dipermainkan arus. Akar-akar itu bergerak-gerak, seakan-akan rambut terurai panjang menggelitik-gelitik. Suatu pemandangan yang dipercayai penduduk sebagai rambut Umbut Muda muncul di sana, untuk dijadikan peringatan tentang anak durhaka. Ada kalanya juga angin puting beliung menggulung-gulung di sana. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, hal ini bisa saja terjadi sewaktu-waktu bila ada pelanggaran adat serta syarat di lingkungan Siak, Sri Indrapura Negeri.

Allah yang dilakukan setiap hari raya Idul Adha. Dalam memilih hewan kurban, umat Islam dianjurkan mengikuti tuntunan syariat agar ibadah menjadi sempurna dan bernilai pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34 bahwa setiap umat telah disyariatkan berkurban dengan menyebut nama Allah atas rezeki hewan ternak yang diberikannya. Karena itu, hewan kurban hendaknya dipilih dari hewan yang baik dan layak. Selain itu, dalam surah Al-Hajj ayat 37 dijelaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaan dari hambanya. Maka memilih hewan terbaik menjadi bagian dari wujud keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah hewan kurban yang sehat, tidak cacat, cukup umur, serta memiliki kondisi fisik yang baik. Hindari hewan yang sakit, pincang, kurus berlebihan, atau mengalami cacat pada mata dan telinga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar umat Islam berkurban dengan hewan yang baik dan sempurna. Sebab ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kurban tahun ini membawa keberkahan dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Junior di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
0: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Suasana kita bersama di program Dendang Ranah Minang malam hari Raya Pulau ya, bertepatan Selasa malam Rabu. Namun untuk program musik khusus tetap seperti biasa Selasa malam Rabu ko kita adakan lagu-lagu Dendang Ranah Minang sampai pukul 10.30 menit. Mudah-mudahan menjadi pembiak pulau untuk sasana yang dirantau ya, pembiak tekanan di kampung.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas
0: tadi. Ini mukanya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Udah
0: bersihin. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
1: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Hari Raya Idul Adha menjadi momen umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Agar sah dan bernilai ibadah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Orang yang berkurban harus beragama Islam dan memiliki kemampuan ekonomi tanpa mengganggu kebutuhan keluarga. Hewan kurban juga harus sesuai syariat, sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga akhir hari tasyrik. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga wujud keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hambanya. Semoga Idul Adha menjadi momentum berbagi dan memperkuat rasa syukur kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Berkurban juga menjadi sarana bagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban." Hadis riwayat Tirmizi. Melalui ibadah kurban, kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa syukur, kepedulian sosial, dan semangat berbagi rezeki kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

Hari Raya Idul Adha menjadi momen umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Agar sah dan bernilai ibadah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Orang yang berkurban harus beragama Islam dan memiliki kemampuan ekonomi tanpa mengganggu kebutuhan keluarga. Hewan kurban juga harus sesuai syariat, sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga akhir hari tasyrik. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga wujud keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hambanya. Semoga Idul Adha menjadi momentum berbagi dan memperkuat rasa syukur kita pada

Idul Adha menjadi momen yang indah untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat menjadi simbol kepedulian dan persatuan umat. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, "Maka makanlah sebagiannya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Semangat berbagi pada hari raya Idul Adha hendaknya menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lebih indah ketika dinikmati bersama.

Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Dari peristiwa inilah umat Islam belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.'" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

0: kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang menyembeli hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Dari peristiwa inilah umat Islam belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.'" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Salam bu, kita menikmati lagu-lagu Dendang Renang-Renang tanpa terasa pukul 10 tengah malam. Setengah jam berikutnya masih kita menikmati lagu-lagu Minang, lagu-lagu di program Dendang Ranah Minang. Selepas itu nanti pula untuk sesi akhir kita akan menikmati lagu-lagu berirama keroncong, keroncong Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat egois, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Idul Adha mengajarkan bahwa keikhlasan dan ketaatan adalah kunci utama dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu." Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Semoga semangat Idul Adha mampu menghadirkan hati yang ikhlas, peduli, dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Main cinta rombongan saja lagu-lagu di program Denang Ramenah Minang telah mengantarkan kita pada pukul 10.35 menit malam. Baik, untuk 1,5 jam berikutnya pula hingga pukul 12. Ya, untuk lagu keroncong kita nanti hingga pukul 11.50 menit. Ya, atau 1 jam 10 menit ya, mendatang. 1 jam lebih kita akan nanti akhir dari persembahan kita di Tepak malam hari ini. Malam 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau malam Idul Adha ya. Bersama dengan 26 Mei 2026.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: kok banyak sekali dah? Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: tukang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju, Indonesia Maju.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Dek, ayo makan dulu nah. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

hidup penuh kejutan. Betapa kehidupan penuh dengan kejutan. Ya, kehidupan adalah misteri. Siapa yang akan menentukan kapan, di mana, bersama siapa dia akan tertawa? Atau disebabkan apa dia akan menangis? Bisnis apa yang membuat dia sukses dan kaya? Atau justru karena bisnis itu dia akan menjadi miskin? Siapa istri atau suaminya nanti? Berapa jumlah anaknya? Akan jadi apa anak-anaknya kelak? Kerjanya bagaimana? Siapa menantunya? Berapa cucunya? Dan pada akhirnya, di mana dia akan dikuburkan kelak? Kita semua tidak pernah mengetahuinya, karena ini merupakan salah satu dari sekian rahasia ilahi. Kita hanya mampu menjalaninya saja, dan kita akan dibuat terkejut oleh sebuah sistem yang begitu rapi dan tersusun indah. Tahu-tahu kita semua melampaui pertanyaan-pertanyaan itu tanpa kita sadari, bahwa kita pernah tertawa sekaligus menangis. Kita melewati masa kemiskinan tanpa pernah berhitung bahwa kita akan sukses di kemudian hari. Kita menikah, punya anak, menantu, cucu, dan akhirnya kita mati tanpa bertanya di mana kita akan dikuburkan. Itulah kehidupan. Semua sudah terencana dengan begitu rapi.

hidup di dunia ini hanyalah mampir. Sudah begitu banyak yang hidup sebelum kita dan kini telah tiada. Kita hadir, akan ada saatnya kita pun tiada. Lihatlah orang-orang yang gagah, perkasa, dan penuh kuasa, akhirnya pun binasa. Yang bergelimang harta kedudukan, ujungnya pun kembali ke alam baka. Memang dunia hanyalah mampir. Jangan silau, jangan terpesona, dan jangan pernah terpedaya. Hidup di dunia hanyalah mampir untuk berbekal ke tempat kepulangan kita kelak. Dengan karya nyata terbaik kita di jalan Allah, karena Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah. Selamat berjuang, berbekalah untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa

0: Baiknya teman-teman,
1: saatnya kita simak pembacaan suci Al-Quran surah Al-Baqarah 4245 bersama Korea Semarne.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kita nampak hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan akan jumpa anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui Perkasa FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Saudara, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami mengucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur dan alhamdulillah, Cik Tuan dan Puan, kita kembali bersua di pagi yang bahagia, berbahagia hari ini, Rabu 27 Mei 2026, di suasana Idul Adha yang terasa begitu hangat menyelimuti pagi ini. Ada yang sudah bersiap menuju masjid, ada yang mulai menata hidangan di rumah, dan ada juga yang pagi ini masih menemani aktivitas dengan radio yang tetap masih menyala. Terima kasih sudah menghadirkan Pro 4 RRI Pekanbaru pagi ini di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan pagi ini bukan hanya menjadi awal hari, tetapi juga awal kita untuk lebih banyak bersyukur, lebih banyak peduli, dan lebih dekat dengan orang-orang yang kita sayangi. Sesaat lagi, Cik Tuan dan Puan mengawali tema pagi bersama saya, Bintang Lely Sartika, akan kita awali dengan rangkaian pengajian Al-Quran yang kami pilihkan dari surat Quran, surat Al-Ahzab ayat 38 hingga 40, yang akan dibacakan oleh Jani Kandra dan diterjemahkan oleh Harun. Nah, setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan Gema Takbir Idul Adha 1447 Hijriah yang menyejukkan hati, sembari menunggu hadirnya Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dari Sudirman 440, saya ucapkan selamat mengikuti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di Tepak Pagi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kurban di Hari Raya Idul Adha. Berkurban, sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh kepada umat muslim betapa meraih surga itu perlu pengorbanan. Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah mendapatkan mimpi sebanyak 3 kali, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Sebagai sosok yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintah Allah. Atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, lantas mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Umat muslim berharap hewan kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh, tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia. Semuanya tentu akan mendatangkan pahala dan menjadi penolong di hari akhirat. Dengan berkurban di hari raya Idul Adha, mengajarkan kita akan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi kepada

0: Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syariat kurban ini akan senantiasa berketerusan sampai dengan hari kiamat. Para pendengar setia Pro 1 FM dimanapun Anda berada, bahwa ibadah kurban dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pertama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kurban ini adalah bahwa kurban ini adalah bukti dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berkurban kepada Qabil, kepada Habil, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang meminta kepada mereka semuanya klaim. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka persembahkan sesuatu yang paling baik dari yang Anda miliki. Nah, yang kedua, makna dan hakikat kurban itu adalah selain bahwa itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian bahwa kita memilih dari harta kita yang paling baik untuk kita belikan sesuatu yang kita kurbankan. Maka ibadah kurban, apakah dengan sapi, ataukah dengan kambing, ataukah dengan kerbau, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang digunakan untuk membeli hewan-hewan yang akan digunakan untuk berkurban, hendaklah dipastikan bahwa ia adalah harta yang halal dan thayyibah. Harta yang baik, yang bersumber dari yang baik. Karena harta itu akan digunakan untuk membeli sesuatu yang digunakan untuk mewujudkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah, hendaklah itu yang terbaik. Dan kemudian makna selanjutnya daripada ibadah kurban ini adalah karena kita memberikan yang terbaik, maka kita mengorbankan apa yang menjadi selera kita. Boleh jadi hati kita sangat sayang kalau untuk mengeluarkan harta untuk kemudian dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mempunyai keinginan-keinginan kalaulah uang ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang berkurban adalah orang-orang yang ia mampu melampaui rasa keinginan jiwanya, rasa keinginan hawa nafsunya, dan kemudian ia berkorban dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang selanjutnya daripada ibadah kurban itu dan hakikat daripada ibadah kurban itu adalah betul-betul memilih dari hal yang baik dan dipersembahkan sebagai bukti kecintaan kepada Allah. Para pendengar setia Pro 1 FM dimanapun Anda berada, dan inilah dia makna dari berkurban. Jadi barangkali ada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, untuk membeli seekor kambing, atau untuk bersama-sama dalam satu bagian, dalam satu sapi atau satu ekor kerbau. Namun bagi orang-orang yang kemudian belum bisa berkurban pada hari ini karena satu dan lain hal, maka hendaklah ia tidak sedih hati, karena upaya kita untuk berkurban dan mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata dengan menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban, tetapi dengan kita mengikhlaskan diri mengikuti kehendak-kehendak Allah dan keinginan-keinginan Allah, meskipun kadang bertentangan dengan keinginan-keinginan dan selera-selera hawa nafsu kita. Mungkin itu pengantar kita pada kesempatan kali ini, Bu Suci. Terakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya baik pendengar, kita simak tadi ya tausiah ataupun juga pengantar tentang topik pembahasan khusus kita di kesempatan Mutiara Pagi hari ini tentang hakikat berkurban. Tentu kita juga masih bersama dengan Sekretaris MUI Provinsi Riau Al-Ustadz Saproni. Anda yang ingin berpartisipasi silakan, line telepon juga sudah kami buka 0761245 95, atau juga bisa bergabung di via WhatsApp Pro 1 pendengar ya, kirim pesan singkat Anda, insya Allah nanti akan kami bacakan dan juga ditanggapi oleh Ustadz kita pada pagi ini. Di ujung telepon Ustadz ada pendengar kita yang ingin berpartisipasi ya, mungkin kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suci.
2: Ya, dengan siapa ini?
3: Mana Ocu, Kak Suci.
2: Amin, kabar baik, sehat Ocu?
3: Ya, kabar baik, alhamdulillah, mau mandi ini, ntar lagi berangkat.
2: Oh ya, siap, oke, silakan Cu.
3: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Cu.
3: Gimana kabarnya Ustadz, sehat ya Kak saya?
0: Alhamdulillah, bahagia hari raya.
3: Alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Ini Ustadz, saya mau tanya tentang, ada kawan-kawan itu bertanya kepada saya pun bukan ahlinya menjawab-jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa syariat korban itu yang masyhur hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Adam serta Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Apa Nabi-Nabi yang lain tidak ada disyariatkan Allah untuk menyampaikan korban kepada umat-umatnya? Ini sila-silanya bagaimana Ustaz? Soalnya ini kalau saya enggak ingin menjawabnya karena saya enggak tahu juga ya kan. Gimana apa Nabi-Nabi yang lain memang itu disyariatkan Allah ya, itu yang kita terima ya kan. Coba sebagai pencerahan, cobalah Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segera ditanggapi Ustaz, silakan.
0: Ya, terima kasih. Ya. Terkait dengan pensyariatan kurban, memang di dalam Al-Quran sudah diawali dengan kisah manusia yang pertama, yaitu sejarah manusia pertama, yaitu di zaman Nabi Adam alaihissalam, seperti yang saya sampaikan tadi. Namun, bahwa ibadah kurban ini merupakan ibadah yang terus-terusan dia disyariatkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Nah, tentang syariat bentuknya dan lain sebagainya, tentu ini yang berbeda-beda. Kalau kita tadi mendengar tentang kisah kurbannya kedua putra Adam, maka kurbannya tidak semuanya dengan hewan, tetapi ada juga yang berkurban dengan hasil tanaman, hasil bumi, hasil tanaman. Nah, sedangkan di zaman Nabi Muhammad SAW atau di syariat Nabi Muhammad SAW, maka ditentukan bahwa dikatakan berkurban kalau seekor sapi itu maksimal bisa menjadi 7 bagian, artinya bisa digunakan untuk 7 orang, ya kan? Begitupun dengan seekor kerbau, dan kemudian untuk seekor domba atau kambing itu hanya cukup untuk 1 orang. Artinya bahwa 1 orang bisa berkurban dengan 1 ekor sapi atau bahkan 10 ekor sapi 1 orang. Tapi maksimal bahwa 1 ekor sapi boleh digunakan untuk berkurban 7 orang. Tetapi kalau kambing memang hanya dibatasi hanya 1. Nah, jadi Ocu, bahwa syariat berkurban ini adalah syariat yang berketerusan dari zaman Nabi Adam dan kemudian ke seluruh nabi-nabi sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti sholat, sholat juga diperintahkan kepada seluruh para nabi dan rasul, tetapi tata caranya yang berbeda. Artinya adalah bahwa ibadah kurban, ibadah sholat, ibadah puasa, ya kan? Ini adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada para nabi dan rasul dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda. Saya kira seperti itu, Bu Suci.
2: Iya, baik Ustaz. Terima kasih sudah menanggapi. Untuk Kak Chomin, demikian ya, Cu, sudah terjawab. Dan untuk pendengar lain juga, silakan berpartisipasi di nomor yang sama dapat Anda gunakan ya, 0761245 95. Pendengar, waktu kita sangat terbatas, silakan manfaatkan waktu yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa, Pak?
4: Bapak Jemaat Rahman dari Kabupaten Pelalawan.
2: Di Pelalawan, Bapak siapa? Mohon maaf.
4: Ya.
2: Dengan siapa tadi Bapak?
4: Jemaatul Rahman.
2: Jemaatul Rahman di Pelalawan.
4: Pelalawan.
2: Mm-hmm. Silakan Bapak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Rahman.
4: Nah, ini Pak, saya mau nanya ini masalah korban. Itu sudah cukup paparan Pak Ustaz, itu sudah menerima segala pikiran saya. Cuman saya menanyakan masalah korban dengan akikah itu Pak Ustaz, bagaimana caranya kalau kita pada korban atau pada akikah. Selain pada korban itu, waktu itu saya terima satu ekor satu orang. Jadi ada masih saya ke pengembangan itu korbannya ke akikah itu dua ekor kambing jantan pula anak laki-laki. Bagaimana itu Pak Ustaz? Itu saja saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Ustaz yang ditanyakan pendengar kita ya, Ustaz. Cukup jelas, ya. Silakan ya, ditanggapi
0: Pak,
2: Ustaz.
0: Ya, Pak Hikmatur Rahman di Pelalawan ya. Jadi betul. Akikah ini juga merupakan satu syariat di dalam Islam ini ya, atas kelahiran putra atau putri. Kalau putra disunahkan untuk menyembelih dua ekor kambing, kalau putri disunahkan menyembelih seekor kambing. Nah, ibadah akikah ini dilakukan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan ibadah kurban dilakukan bisa setiap tahun bagi yang mampu. Nah, oleh karenanya, pertanyaannya sekarang mungkin saya coba memahami dari Pak Hikmatur Rahman. Kalau kita punya seekor kambing, sekarang kita mau melakukan ibadah. Mana yang lebih dahulu, akikah atau kurban? Nah, kalau kita melihat karakteristik dari ibadah tadi, bahwa akikah adalah sekali seumur hidup, maka yang didahulukan adalah akikah. Ya, sedangkan ibadah kurban, jika ada umur yang Allah berikan kepada kita, maka kita masih bisa melaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya. Dan kita berdoa semoga senantiasa Pak Hikmatur Rahman dan semua umat Islam diberikan kelonggaran rezeki sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban pada setiap tahunnya. Mm-hmm. Jadi saya kira itu Bu Siti.
2: Iya, baik, demikian ya. Untuk pendengar kita tadi di Pelalawan sudah ditanggapi. Baik. Mengingat waktu yang sangat terbatas ini ya Ustaz ya, kurang dari 2 menit lagi nih sisa waktu kita untuk menyapa pendengar, mungkin sangat tidak memungkinkan ya sepertinya Ustaz. Nah ini di sesi terakhir, apa sekiranya juga pesan ataupun juga himbauan yang kembali ingin disampaikan kepada pendengar kita sekaligus juga kesimpulan dari pembahasan ini. Silahkan Ustaz.
0: Ya. Oke, para pendengar setia Prosatu FM dimanapun Anda berada, salah satu dari kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil dari mutiara pagi kita kali ini adalah bahwa ibadah kurban merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketentuan-ketentuan yang telah saya sampaikan tadi. Akan tetapi bahwa semangat berkurban adalah semangat yang harus senantiasa ada pada diri setiap orang. Karena tidak semua orang bisa melakukan menyembelih atau membeli hewan-hewan kurban, ya kan? Bisa menyembelih hewan kurban, tapi bagi orang-orang yang kemudian ia tidak diberikan kelonggaran rezeki dan pada tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk berkurban, maka bukan berarti kita tidak bisa berkurban. Berkurban pada hakikatnya adalah kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama, dan yang kedua adalah mewujudkan dengan cara kita mengalahkan keinginan hawa nafsu kita, dan yang ketiga adalah kita memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Allah dan untuk sesama. Semoga kesimpulan yang singkat ini bisa merangkum dari semua yang kita sampaikan pada kajian Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir, kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Sekian positif. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz ya sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Semoga kiranya apa yang disampaikan ini bermanfaat dan selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustaz. Dan sukses serta sehat selalu. Terima kasih Ustaz Saproni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau Al-Ustaz Dr. Saproni yang sudah menghadirkan pembahasan khusus di Mutiara Pagi hari ini tentang hakikat berkurban. Kiranya kami berharap apa yang telah kita simak tadi pendengarnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap setia mendengarkan Mutiara Pagi. Program ini kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Hari ini pendengar di edisi Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Program Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri. Mohon maaf ya bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Dr. Taufik bin Fahusan Al-Rabian melakukan kunjungan ke layanan jemaah haji Indonesia di Mina. Menhas menyebutkan kunjungan tersebut menjadi kehormatan sekaligus bentuk pengakuan atas berbagai upaya perbaikan layanan yang dilakukan Indonesia pada musim haji tahun ini. Menurut Menhas, pemerintah Arab Saudi berharap peningkatan kualitas layanan haji Indonesia dapat terus dijaga dan ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Apresiasi ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenhaj serta petugas haji Indonesia untuk terus menjaga kualitas pelayanan, khususnya pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armunza. Pemerintah juga memohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia agar transformasi layanan haji terus berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, ribuan warga dari utusan desa sekecamatan Bengkalis, pelajar hingga mahasiswa memeriahkan pawai takbir malam Idul Adha 1447 Hijriah di Pulau Bengkalis Selasa malam 26 Mei 2026. Pawai takbir yang berlangsung meriah tersebut dilepas langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda. Dengan mengenakan baju kurung Melayu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Gema takbir, tahmid, dan tahlil yang dikumandangkan umat Islam merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Selain pawai takbir, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menetapkan pelaksanaan sholat id akan dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis. Namun apabila kondisi cuaca hujan, maka pelaksanaan sholat akan dialihkan ke Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 7 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

0: FM RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi Cik Tuan dan Puan, kembali kami sapa Anda yang mungkin pagi ini baru saja bergabung bersama dengan kami di sini. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga hari raya ini tidak hanya menghadirkan kebahagiaan tetapi juga mengingatkan kita tentang arti keikhlasan, kepedulian dan ketulusan dalam berbagi kepada sesama, karena seringkali yang paling bermakna bukan tentang seberapa besar yang dimiliki, melainkan seberapa tulus hati yang memberi. Nah, Cik Tuan dan Puan dari Sudirman 440, kami akan mengawal aktivitas Anda pagi ini dengan rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan menemani perjalanan Anda juga menuju ke masjid ya, untuk melaksanakan sholat id dari Sudirman 440.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Hari Raya Idul Adha, Cik Turampuan. Ya, identik dengan penyembelihan hewan ternak berupa kambing, sapi, atau kerbau, domba, terus dibagi-bagikan ya kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, karena itulah Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban. Nah, kami kutip ya, Cik Turampuan dari nu.or.id. Ternyata penyembelihan hewan kurban selama Hari Raya Idul Adha ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Nah, jadi mulai dari saat Hari Raya Idul Adha hingga hari tasyrik selesai. Dan ibadah kurban ini pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Cik Tuan dan Puan. Dan perintah berkurban ini datang ketika Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan memintanya menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dan inilah kisah Nabi Ibrahim saat diperintah sembelih Nabi Ismail ya, yang menjadi asal mula Idul Adha. Jadi sejarah dari Idul Adha ini adalah jejak pengorbanan yang merupakan sejarah asal usul Idul Adha, Cik Tuan dan Puan ya. Dan Ismail ini adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar ya kan. Siapa yang gak tahu, pasti sudah tahu lah semua umat muslim. Dan Ismail ini merupakan putra yang sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Dan diriwayatkan Ismail ini lahir saat umur Nabi Ibrahim mendekati 100 tahun. Nah, dalam usianya yang sudah senja ini, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak yang soleh. Dan Allah pun mengabulkan permohonannya dan mengaruniakannya seorang anak yang mulia dan penyabar. Nah, ketika Ismail beranjak besar, disebutkan berusia sekitar 14 tahun, Allah Subhanahu wa taala pun menguji ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan putranya dengan meminta menyembeli Ismail. Dan perintah ini pun datang dalam mimpi Nabi Ibrahim yang kemudian disampaikan kepada Nabi Ismail untuk meminta pendapatnya maksudnya. Bahkan jawaban Ismail meluluhkan hati ya, Cik Tuan dan Puan. Dia rela dikorbankan, tapi ya tidak langsung secara real ya, karena memang Allah mengirimkan sebuah hewan ya, sembelihan besar pengganti dari Nabi Ismail maksud saya. Jadi Ismail bukannya bersedih takut ya, tapi dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai balasannya memang atas ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah pun menghantinya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Nah, dengan peristiwa itulah dimulailah kegiatan berkurban pada Hari Raya Idul Adha yang berlangsung hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.